0: serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir di bidang pendidikan. Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas. Riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
3: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
4: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam masuk ke sini. Api dibangun dengan angin. Lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
3: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
6: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
5: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
7: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
5: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
8: Iya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk memulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
9: Isunya apa aja?
8: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
5: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka luas dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
10: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
11: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepat banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi Kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
1: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
13: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway, yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ATMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau

Masih barengan sama-sama saya di Semangat Pagi, tentunya masih bersama di pagi ini. Buat sahabat dengar yang masih pengen gabung, masih ditunggu kebersamaannya. Oke, ada Javi di tempuran dulu, udah gabung barengan sama-sama saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Javi. Selamat bekerja ya. Tadi Salsa udah hadirkan lagunya dari Ran. Dan ada Bu Tuti Haryanti juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ikut gabung di Semangat Pagi. Salam aja buat Bu Murni, terus juga buat Bu Riono, Bu Javi, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, terus juga buat Bu Sadowo, Mama Vega, Pak Lembayung, semuanya aja ya. Mohon maaf belum bisa Salsa bacain satu persatu buat salamnya. Ada Mbak Nadine juga, selamat pagi, salam sehat selalu, tetap semangat ya. Nanti lagunya bakalan Salsa girkan dari Feby Putri. Salam aja buat semua fans Magelang FM yang masih stay tune. Baik, sahabat ringer, membersamai Anda tentunya ya di 103,5 sampai nanti tuntas di jam 9 pagi. Nah, sahabat ringer, kalau kita ngomongin soal gimana caranya untuk bermain sosial media gitu ya, kadang kita sering banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain, apalagi di sosial media. Apalagi nih di mana nih? Di kayak di Instagram begitu ya. Pencapaian-pencapaian hidup orang lain tuh bikin kita jadi berkecil hati gak sih? Nah, dilansir dari The Jet Foundation, sebagian besar orang itu membagikan momen yang membanggakan gitu ya, terus membahagiakan di sosial media. Sementara itu, misalnya rasa-rasa lelah ataupun kurang beruntung tidak ikut diperlihatkan. Jadi yang diperlihatkan hanya sisi terbaik dari orang tersebut. Nah, ini dia yang kadang bikin kita jadi goyah ya. Membandingkan diri dengan apa yang terlihat di layar justru bisa memicu stres, bisa mengganggu kesehatan mental gitu ya. Nah, gimana nih caranya biar kita tetap sehat? Nanti kita bakalan bahas ya, sahabat pendengar. Dan fenomena ini tentunya pasti dirasain tidak hanya oleh generasi muda aja, tapi bahkan generasi milenial gitu ya, generasi X pun juga yang bermain sosial media gitu pasti merasakan hal tersebut ya. Oke, Jesse Lucy dan Adrian Khalif menemani kita dulu dengan Sialan. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, pengaturan transportasi berbasis aplikasi akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi, dikutip dari laman Antara News hari ini, mengatakan Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan terkait layanan transportasi berbasis aplikasi termasuk ojek online. Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Menurutnya, perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan oleh masyarakat saat ini. Ia juga menegaskan pemerintah akan terus mengkaji substansi pengaturan dengan mempertimbangkan dinamika industri, perlindungan mitra pengemudi, keselamatan penumpang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
0: Oh iya ya.
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh iya iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood.

0: Sama Teninger, balik lagi ya. Barengan sama Salsa, dan pagi ini Salsa gak sendirian. Udah ditemenin sama cowok-cowok cantik nih ya. Ada siapa gak di sana?
1: Halo, ada aku Ayu.
2: Dan aku Nafida di sini.
0: Oke, di situ ya. Iya. Pagi ini hari Senin. Tadi udah disambut dengan mendung ya. Hati betul. Kalian mendung gak?
1: Aduh, enggak ya.
2: Sih, harus semangat.
0: Harus apalagi ini masih awal minggu ya, hari Senin.
1: Iya.
0: Walaupun katanya Senin itu seperti hantu, seperti monster ya, tapi enggak dong. Harus tetap semangat ya.
1: Betul.
0: Tadi kita ngobrolin soal sosial media nih, Ayu Nafida, okay, ya kan? Okay. Ini kita ada di fase-fase muda-mudi, tentunya masih punya impian yang besar gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ngomongin soal sosial media, sering gak sih kalian misalnya lihat pencapaian orang kok beda gitu ya sama kita? Itu gimana nih Ayu?
1: Kalau dari Ayu kayaknya pernah ya, sering ya. Kalau misalkan lihat kok pencapaian orang lebih tinggi daripada Ayu sendiri, tapi bukan berarti pencapaian orang lain jadi patokan gitu loh.
0: Okay.
1: Malah jadi inspirasi gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sih. Itu kalau misalnya kita punya pikiran yang positif ya. Kalau Nafida sendiri pernah enggak?
2: Kadang tuh kalau misal lagi capek terus buka Instagram, geser story, ada yang udah wisuda terus geser lagi ada yang liburan. Kalau misal lagi capek tuh kayak aduh kok kayak mumpet sendiri gitu loh Salsa.
1: Kayak semuanya dipikirin.
2: Iya gitu. Jadi kayak kok aku gak kayak gini ya, kayak membandingkan gitu loh.
0: Iya benar banget ya.
1: Pasti ada fase kayak gitu,
0: iya,
1: sih
0: pasti. Kayaknya semua orang juga pasti pernah merasakan hal itu ya.
1: Betul.
0: Scrolling yang tadinya pengen lihat sosmed untuk hiburan, malah ngelihat yang enggak-enggak gitu kan. Bukan yang enggak-enggak ya, tapi yang iya-iya, cuman iya. Jadi membandingkan diri sendiri sama pencapaian orang lain.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, kalian lebih milih scrolling apa nih untuk menjaga kesehatan mental?
2: Scrolling YouTube.
0: Ini ya short ya,
2: yeah, short. Itu lebih aman sih daripada.
0: Oh, itu lebih aman.
1: Lamaan ya. Tapi takutnya jadi burn out.
2: Iya lagi. Tapi seru kok.
0: Kalau kamu sendiri apa yuk? Lebih milih scrolling apa?
1: Kalau dari Ayu suka scrolling ini sih, Twitter.
0: Oh. Itu luar biasa loh, zaman sekarang masih pakai Twitter. Ini begitu luar biasa. Kalau dulu Twitter itu adalah tempat kita cuit-cuitan aja ya.
1: Iya. Curhat-curhatan ya.
0: Betul. Tapi sekarang udah dapat informasi banyak banget ya.
2: Banyak banget di situ.
0: Biasanya betul. Apa tuh? Ayo.
1: Biasanya ya berita terkini, terus juga seputar Indonesia juga ada. Kadang gosip-gosip Instagram atau selebgram itu juga ada gitu loh.
0: Oh gitu. Emang langsung lebih lengkap ya?
1: Lebih lengkap.
2: Ya biasanya langsung viral di Twitter ya.
0: Kayaknya kita perlu surfing ke Twitter deh, Nafida.
1: Betul.
0: Pantesan aja yuk lebih update deh daripada.
2: Iya. Scrollnya Twitter ternyata ya.
0: Oke. Okay. Dan kalau kalian sendiri selain suka scrolling sosial media nih, biar kalian kesehatan mentalnya terjaga, selain scrolling sosial media lainnya selain Instagram gitu ya, itu apa nih kalian biar nggak jadi membandingkan diri sendiri dengan orang lain?
2: Apa ya? Apa Ayu kira-kira?
0: Kayaknya kita juga harus perlu mengupgrade diri ya.
1: Betul.
0: Fokus sama diri sendiri ya sih. Jadi lebih fokus sama perjalanan hidup sendiri. Walaupun itu kayaknya sulit juga ya. Bukan hal yang mudah untuk fokus sama diri sendiri. Betul. Gitu kan. Tidak apa ya, tergoda dengan pencapaian orang lain. Karena apa yang terpampang di sosial media belum tentu seperti
1: itu
0: yang
1: realitanya. Itu.
0: Iya. Pastinya banyak struggle-nya ya. Setiap orang pasti punya struggle yang beda-beda. Dan itu tidak hanya untuk kita kaum-kaum muda, tetapi generasi yang lainnya pun juga ternyata mengalami hal yang sama nih, Ayu Nafida. Jadi yang suka main sosial media gitu kan, pasti juga ketrigger gitu ya sama pencapaian orang lain.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Sobat Ringer, masih barengan sama Salsa,
1: Ayu,
2: dan Nafida.
0: Masih bersama di Semangat Pagi dan Girls Like You-nya dari Maroon 5 menemani kita dulu ya. Tetap barengan hanya di Semangat Pagi.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelanan Kondisi Darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota

Magelang. 13, Maklingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Oke, selamat dengar, masih barengan sama Salsa,
1: Ayu,
2: dan Nafida.
0: Oke, okay. Semangat pagi ya. Oh, tadi ada yang ikut komen nih, ayo Nafida. Okay. Tadi kan kita ngobrolin soal scrolling sosial media ya, sosmed ya. Ternyata ini ada Bu Endang Wahyu nih yang suka scrolling YouTube atau TikTok. Sama sih ya.
1: Sama ya.
0: Oke, okay. Pastinya kalau ngobrolin soal sosial media itu banyak banget ya sebenarnya manfaatnya. Tapi ada enggak sih kalau kalian berpikiran bahwa ada sisi negatifnya gitu?
1: Mungkin kalau sisi negatifnya itu ya kalau di Gen Z gitu ya. Kayak kita-kita ini tuh FOMO sih.
0: Oke, okay, FOMO. Betul. FOMO. Iya. Ini enggak asing banget ya, FOMO.
1: Kayaknya hampir semua orang tahu istilah FOMO dan kayaknya pada ngerasain hal itu gitu ya.
0: Iya. Kalau Ayu biasanya gimana tuh?
1: Kalau FOMO itu biasanya karena sekarang ya di teman-teman Instagram Ayu sendiri itu lagi pada suka sepedaan. Nah itu tuh rasa FOMO dan gak pengen ketinggalannya tuh ada banget gitu.
0: Kayak lari juga ya.
1: Iya.
0: Juga Nafida gimana Nafida?
2: Sama sih kayak di Instagram aku kebanyakan tuh lagi pada ini bukan sepedaan sih tapi lebih ke jogging atau lari gitu. Sebenarnya FOMO olahraga tuh bagus gak sih?
0: Bagus
2: kayak
0: dong. Betul.
2: Kan kalau misal kita ikut jadi ikut olahraga kan jadi bagus ya buat kita.
0: Kayak gitu. Oke, itu sisi dari mendapat motivasi yang bagus gitu ya. Betul. Tapi juga ada loh FOMO-FOMO yang enggak mau ketinggalan sama hal-hal kayak misalnya kalau sekarang di sosial media kayak fashion gitu ya. Enggak mau banget dong ketinggalan gitu kan. Lagi-lagi seperti halnya ketika membandingkan diri dengan orang lain gitu kan. Enggak mau ketinggalan misalnya si A lagi pakai baju ini, si A lagi pakai produk ini ya kan.
1: Jadi
0: pakai
1: gitu ya.
0: Benar banget, lagi pakai brand ini gitu kan. Jadi enggak mau dong ketinggalan sedikit pun. Sih namanya juga FOMO di sosmed gitu. Nah, gimana nih caranya biar kita enggak jadi manusia-manusia FOMO-an?
1: Kayaknya apa nih?
2: Gimana?
1: Oke, okay, kalau dari Ayu sendiri kayaknya harus tahu antara mana sih yang keinginan gitu ya. Mana yang kayaknya FOMO-nya ini bermanfaat kayak olahraga, fashion kalau kita butuh gitu. Dan mana yang sekedar ternyata mungkin terkadang FOMO-FOMO influencer itu kan kadang rada negatif ya. Jadi kadang kita juga harus bisa menyaring juga. Terkecuali kalau misalkan bagus dan olahraga, ya gas
0: it's
1: aja.
0: Okay.
1: It's okay, betul.
0: Gas aja.
2: Setuju sama Ayu. Kayak sebenarnya FOMO itu bagus ya. Kalau misal membawa kita ke good ways. Cuman sometimes kan FOMO di media sosial itu kan gak sebagus itu. Kayak misal mengikuti influencer dengan kita yang misal biasa aja itu kan jadi
1: tentang tindih
2: ya, gitu ya.
1: Kalau
2: dari Salsa
1: sendiri gimana?
0: Oke, okay, kalau aku sendiri sih FOMO mungkin bener sih. Kalau ngomongin soal FOMO mungkin kita lebih FOMO ke olahraga ya.
1: Betul.
0: Banyak banget yang ke olahraga. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang lebih ke mungkin aktivitas apa nih yang kira-kira bisa buat dilakuin. Kalau Salsa sih senangnya cari-cari ide konten ya.
1: Konten
0: apa nih yang kayaknya lagi bagus. Bukan konten joget ya maksudnya. Kadang kan sekarang ada musiknya lagi tren gitu.
1: Betul,
0: kan. Terus ngikutin. Tapi kali ini kayaknya lebih ke FOMO apa ya yang lagi bagus-bagusnya in this economy gitu kan. Nyari cuan lewat konten itu kan bisa banget ya. Dan itu FOMO ya, gak mau ketinggalannya.
1: Betul.
0: Oke, kalau Bu Endang Wahyu sukanya senam Nordic dan jalan-jalan happy.
1: Waduh, senam biasa. Juga senam, seru juga ya.
0: Iya dong, ada senam kan macam-macam ya. Ada Zumba, kemudian ada aerobik, ada senam lansia gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita masih nemenin sampai dengan jam 9 nanti. Dan lagunya Seandainya Aku Punya Sayap dari Gisha, request dari Bu Endang Wahyu, membersamai kita tetap barengan di Semangat Pagi.

0: dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Aiki, Saldringer masih barengan sama Salsa ya.
1: Ayu juga di sini
2: dan Nafida juga yang masih di sini.
0: Oke. Tapi kita harus berpamitan tentunya karena waktu sudah menunjukkan jam 8:50. Thank you banget buat Saldringer udah gabung barengan dengan kita-kita ya. Oke, dan semoga sosial media tetap menjadi apa nih?

0: inspirasi.
1: Jadi inspirasi ya, benar banget. Jangan jadikan sosial media itu untuk memberikan apa nih hal-hal yang kurang baik untuk diri kita ya.
2: Iya.
1: Dan karena memang teknologi makin maju, tentunya bikin kita jadi lebih terbuka dengan dunia. Kita harus lebih baik lagi, baik, lebih selektif ya.
2: Betul,
1: tentunya.
2: Betul.
1: Oke, Sobat Ringer, thank you banget. Mungkin ayo mau ngasih sesuatu sama Sobat Ringer kita.
0: Aduh, kata-kata lagi ya.
1: Oke, apa tuh kata-kata apa tuh?
0: Iya, soal tadi kan kita udah ngobrolin soal FOMO dan tentang membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media. Pada intinya jangan sampai kita membandingkan terus, dan jangan sampai kita membandingkan di bad ways gitu loh. Jadikan proses orang lain tuh ya sebagai
2: motivasi
0: aja, contoh aja, dan jangan terus kita ikutin hal-hal FOMO di media sosial yang sekiranya kalau kita nggak bisa, ya udah nggak usah gitu aja.
1: Oke, Nabi mau nambahin nggak?
2: Nambahin dikit aja kali ya. Gak apa-apa kalau misalkan ngelihat pencapaian orang lain itu kayak gak apa-apa kok kita. Jadi jangan minder, kita tuh punya jalan yang berbeda-beda. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat punya orang lain sampai lupa menikmati apa yang kita punya.
1: Oke, luar biasa. Baik, waktu dengar pagi ini ya. Semoga pagi ini makin cerah, makin bikin kita jadi lebih semangat untuk menjalani hari. Dan Salsa juga,
2: Ayu
3: dan juga Nafida
1: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi selamat mendengar dari 103,5 Radio Magelang FM di udara antus mausia. Selamat mendengar, bertemu dengan selalu saya di pagi hari ini, hari Senin 12 Oktober 2026 dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua tentunya. Menemani sampai nanti ya di jam 12 siang untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Jadi buat sahabat dengar yang ingin bergabung, salah satu bersamaannya di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Yuk, yang mau gabung salah satu bersamaannya tentu Anda juga bisa bergabung, dengarkan melalui online streaming. Andre Hehanusa menemani kita ya untuk membuka perjumpaan di Inspirasi Keluarga. Tetap bersama, hanya di 103,5.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
2: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
2: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Ching Hai dari Cina. Kadangkala kita dilahirkan dalam keadaan sengsara karena Tuhan menghendaki kita belajar bersemangat pantang mundur dan berlatih keberanian diri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada susah dan senang. Jika tengah susah, itu merupakan bagian dari hidup dan harus kita hadapi dengan semangat pantang mundur dan keberanian yang kuat. Apakah kita siap menghadapinya?

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

inspirasi keluarga, inspirasi kita semua tentunya ya. Masih menemani di pagi ini ada Bu Riono di Duden, sudah gabung barengan sama Salsa ya. Selamat pagi Magelang FM, inspirasi keluarga. Lagunya dari Panci Ponda ya, nanti bakalan Salsa hadirkan. Salam untuk Bu Indarto sekalian, terus juga buat Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Tuti Haryati, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Haryani, dan semuanya aja. Selamat bertugas buat Mbak Salsa. Ada Pak Royanto di Demak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Priyanto, dan Pak Tarmono semuanya saja ya. Oke deh, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya. Menemani kita tentunya ada Panci Ponda dulu dengan Diam Bukan Berarti Tak Cinta. Membersamai Anda di menit ke-31 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
4: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
3: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
4: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
3: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor, layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.go.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat pagi, saudara. Selasa akan menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Terupdate hari Senin 12 Oktober 2026. Dan informasi ini bekerja sama dengan DPP KUM Kota Magelang. Untuk komoditas beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jowinangun 15.200, Kebonpala 14.800 dan Gotong Royong 15.000. Jenis R64 per kilogramnya di Pasar Jowinangun 14.800, sedangkan Kebonpala dan Gotong Royong 15.000. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500, beras C4 per kilogramnya di ketiga pasar 14.000, beras SPHP per kilogramnya di Pasar Jowinangun 12.000, sedangkan Kebonpala dan Gotong Royong 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Kebonpala 17.500, sedangkan Pasar Gotong Royong 17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di ketiga pasar 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 21.000, sedangkan Kebonpala 20.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jowinangun 22.000, sedangkan Kebonpala dan Gotong Royong 21.000. Minyak kita per liternya di ketiga pasar 15.700. Untuk daging paha depan per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 130.000, sedangkan Kebonpala 135.000. Daging paha belakang per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 135.000, sedangkan Kebonpala 140.000. Tetelan per kilogramnya di ketiga pasar 80.000. Sandung lamor per kilogramnya di ketiga pasar 100.000. Daging ayam ras per kilogramnya di ketiga pasar 40.000. Daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jowinangun 90.000, Kebonpala 100.000 dan Gotong Royong 95.000. Selanjutnya untuk telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong 24.000, sedangkan Kebonpala 25.000. Telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jowinangun dan Kebonpala 42.500, sedangkan Gotong Royong 43.350. Sahabat, simak terus untuk informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.

0: @kedai_sekarayu_magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu.

dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Oke, Salsa Liar, thank you ya masih barengan sama Salsa. Dan nanti jam 10 pagi akan ada Nasep ngobrol asik seputar pemilu, pahami kerawanan, cegah pelanggaran, kawal demokrasi 2029 ya, bersama dengan Bawaslu Kota Magelang, satu jam ke depan. Dan nanti kita akan kembali lagi di Inspirasi Keluarga, jadi tetap stay tune bersama di Bawaslu Ngasep, ngobrol asik seputar pemilu. Salsa pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asik seputar pemilu.
1: Ngobrol asik seputar pemilu
0: bersama Bawaslu Kota Magelang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan sal saya di pagi hari ini dalam ngasep ngobrol asik seputar pemilu. Hari ini hari Senin 12 Oktober 2026, ya. Semoga Anda selalu sehat, selalu happy terus. Tentunya pagi hari ini, ya, kita akan ngobrolin soal pemilu ini, seputar pemilu, ya, bersama dengan Bawaslu Kota Magelang. Dan hari ini temanya juga luar biasa. Ini ada pahami kerawanan, cegah pelanggaran, dan kawal demokrasi 2029. Dan nanti akan bersama dengan Bapak Zakaria yang merupakan koordinator divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, ya, di Bawaslu Kota Magelang. Dan nanti akan dipandu oleh Mbak Desti, ya, dengar satu jam ke depan tentunya di Bawaslu Ngasep ngobrol asik seputar pemilu. Monggo silahkan Mbak Desti.
3: Terima kasih Mbak Sal. Saya selamat pagi sahabat Bawaslu, sahabat pendengar Magelang FM dimanapun berada. Senang sekali saya Desti hari ini bisa menemani aktivitas pendengar sekalian dimanapun, ya. Hari ini seperti yang tadi Kak Salsa sudah sampaikan nih, kita akan bergabung di Ngasep ngobrol asik seputar pemilu, program kerjasamanya Radio Magelang FM bersama Bawaslu Kota Magelang. Nah, di topik pada pagi hari ini kita akan membahas nih terkait pahami kerawanan cegah pelanggaran kawal demokrasi pemilu 2029. Wah, tema yang sangat menarik nih pastinya untuk sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu bisa membersamai kita di Ngasep pagi hari ini. Tentu saja hari ini Desti gak sendiri, ya. Ada Pak Abdul Qohir Zakaria. Beliau merupakan anggota Bawaslu Kota Magelang sekaligus koordinator divisi hukum pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Kota Magelang. Selamat pagi Pak Zakaria.
4: Selamat pagi Mbak Desti.
3: Semoga selalu dalam keadaan sehat hari ini, ya Pak. Kita sapa sahabat pendengar yang ada di rumah mungkin.
4: Alhamdulillah kabar selalu baik. Sahabat Bawaslu Kota Magelang dan sahabat ini, ya, Magelang FM pecinta pendengar setia, tetap stay tune di 103.5 FM di Kota Magelang. Saya sapa, salam awas, dan tetap semangat dalam menunggu atau segera hadirnya tahapan pemilu untuk 2029.
3: Baik Pak Zakaria, kita ingatkan nih buat sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar yang ingin bergabung bersama kita nanti, boleh nih sekedar berbagi pandangan atau boleh memberikan pertanyaan, segera kirimkan ya pesan teman-teman di sini, sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar, ke nomor WA-nya Magelang FM di 0882-1035-1035. Sekali lagi ya, di 0882-1035-1035. Baik nih Pak Zakaria, ya, kita sudah tidak sabar untuk mengupas tema kita hari ini. Kita ingin tahu sebenarnya Pak Zakaria, kita itu kenapa harus mulai melakukan pengawasan pemilu 2029 sejak sekarang? Padahal ini masih cukup panjang kan Pak waktunya,
4: iya,
3: untuk melakukan
4: jauh
3: pengawasan. Iya Pak.
4: Oke, baik. Terima kasih Mbak Desti. Pertanyaan yang sangat baik. Pada prinsipnya, ya, saya ucapkan terima kasih dulu ini untuk Magelang FM sudah memfasilitasi Bawaslu untuk turut serta, sekiranya kita bisa berdiskusi panjang lebar ngobrol tentang ini, apa, seputar pemilu, dan sekiranya apa masyarakat juga bisa berinteraksi aktif, ya, kaitan dengan apa yang kita bahas kali ini. Nah, dalam hal ini, ya, mengapa pengawasan pemilu 2029 harus dimulai sejak sekarang, ya? Yang namanya persiapan itu kan tidak ada yang sifatnya mendadak, ya. Kita ingin apa memberikan apa persiapan itu kan selalu proper, artinya tahapan itu memang masih lama, ya, ini dimulai di pertengahan 2027. Namun dalam hal ini kita harus sekarang ini juga ini apa bisa ini mengenali potensi kerawanan, dan kita juga melakukan edukasi demokrasi politik, pendidikan politik, juga kita harus membangun kesadaran masyarakat. Perlunya itu, kenapa harus dimulai dari sekarang. Masyarakat kalau tidak dibekali sekarang dengan sosialisasi edukasi, khawatirnya nanti ada kemungkinan-kemungkinan barangkali kesalahan-kesalahan kemarin atau ada pelanggaran-pelanggaran di pemilu 2024, di pemilihan 2024 akan terulang. Ketika sudah kita ingatkan, setidaknya kayak kita itu kan punya celengan gitu Mbak. Sekiranya masyarakat itu nanti bisa siap lebih dahulu dalam ini apa menghadapi pemilu 2029. Ini sebentar lagi sudah tahapan ya, kurang lebih 8-9 bulanan lagi. Seperti itu.
3: Baik Pak, berarti memang lebih baik kita mencegah gitu ya Pak.
4: Betul.
3: Tadi sedikit diungkapkan oleh Pak Zakaria bahwa ada kerawanan. Yeah. Nah, seringkali masyarakat ini bingung Pak tentang apa itu beda kerawanan dan pelanggaran itu sendiri. Yeah.
4: Kami di Bawaslu ini kan memang ini ya, mempunyai tugas yang sangat mulia di apa masa-masa non tahapan ini. Ya, ini adalah untuk membangun kesadaran masyarakat ya. Kita sudah apa berpegangan dengan payung hukum kita di ini Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, di mana di situ mengatur jelas ya akan tugas Bawaslu itu sendiri. Nah, dalam hal ini termasuk adalah memetakan kerawanan sendiri. Kerawanan itu adalah ini ya, apa merupakan suatu kondisi atau potensi di mana dapat menimbulkan masalah dalam pemilu, Mbak Desti. Nah, sedangkan pelanggaran sendiri adalah merupakan dugaan tindakan ya, yang mana melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, di sini kan harus ini apa? Kita harus bisa dan pandai-pandai membaca kaitan dengan situasi kondisi yang saat ini. Yang dalam hal ini kira-kira ada pengalaman apa di tahun 2024 itu kemarin bisa kita petakan barangkali kemungkinan-kemungkinan kecil kaitan dengan apa data pemilih misalkan. Kemarin ada permasalahan, ada yang apa orang sudah meninggal tapi belum dicoretnya, salah satunya itu yang apa kita antisipasi. Nah, kerawanan hal tersebut tidak hanya berhenti pada di situ saja, ada beberapa hal seperti potensi politik uang. Nih, ini juga perlu ini kita antisipasi supaya pemilu 2029 itu juga tidak akan ini apa terjadi yang justru ini ya lebih masif, jangan sampai terjadi. Kalau bisa kita mitigasi, kita minimalisir sekiranya apa pesta demokrasi di Kota Magelang itu tidak ada ini apa tindak pidana politik uang. Namun hal itu juga bisa ini ya diselesaikan oleh Bawaslu sendiri. Nah, di sini kami memberikan edukasi pada masyarakat. Nah, edukasinya apa? Berbentuk pencegahan. Nah, seringkali kita diundang ke ini apa lembaga masyarakat, baik itu sifatnya non formal begitu, organisasi-organisasi kecil, kita sampaikan, kita apa berikan edukasi, kita pupuk terus-menerus kaitan dengan pemahaman ini apa pengawasan pemilu. Memang di era-era ini lebih fokusnya di Bawaslu ini adalah melakukan ini pencegahan Mbak Desti, dan beberapa hal memang apa telah kita ini ya dapati. Jikalau ada apa transaksi begitu yang sekiranya di situ apa namanya untuk mempengaruhi pilihan, nah makanya kita ini ajari masyarakat supaya mereka untuk berani menolak transaksi. Dalam hal ini adalah transaksi uang untuk mempengaruhi pemilih, di situ kan tidak boleh. Nah, salah satunya Bawaslu itu ini apa melakukan pencegahannya di situ. Lalu ini apa namanya ketika masyarakat mendapati apa namanya hoax, berita palsu yang beredar di gadget mereka gitu, ini juga ini apa perlu kami ini berikan edukasi masyarakat supaya masyarakat itu tidak mudah untuk terpengaruh, tidak mudah untuk terprovokasi, karena apa hoax itu bisa ini apa memecah belah persatuan sendiri, memecah belah masyarakat, dan juga bisa mempengaruhi pilihan masyarakat. Bisa jadi kan salah seorang calon apa melalui tim suksesnya menyebarkan berita hoax gitu dengan mendiskreditkan salah satu calon yang lain. Akhirnya calon tersebut yang semula ingin memilih dari calon yang sebelumnya, ketika mendapatkan informasi tersebut akhirnya jadi, padahal calon yang pertama itu malah baik, seperti yang perlu diantisipasi, Mbak Desti.
3: Tegas sekali Pak jawabannya Pak Zakaria. Tadi kita sudah diberitahu sebenarnya apa perbedaan kerawanan dan pelanggaran. Jadi kalau kerawanan itu lebih ke kondisi atau potensi yang dapat menimbulkan masalah dalam pemilu, khususnya nanti di pemilu 2029.
4: Betul, Mbak
3: Desti,
4: sangat betul.
3: Iya, tadi sempat diberikan beberapa contoh terkait kerawanan, diantaranya ada money politik ya Pak, atau politik uang, dan juga ada hoax. Mungkin ada kerawanan dalam bentuk lain Pak yang perlu kita waspadai menuju pemilu 2029 nanti Pak?
4: Iya, begini ya Mbak Desti, kerawanan itu jangan dimaknai ini ya sebagai kesalahan, namun dalam hal ini lebih condong untuk ini ya Pak, antisipasi supaya tidak terjadinya pelanggaran. Nah, kerawanan itu sendiri bagaimana ini tidak berkembang untuk menjadi pelanggaran? Ya, ini adalah salah satunya kita perlu waspada antara lain terhadap satu politik uang, kedua ini kenetralan aparatur sipil negara ataupun yang lain, penyalahgunaan fasilitas negara, penyebaran hoax, intimidasi pemilih, konflik sosial, dinamika sosial, masalah daftar pemilih, serta hambatan bagi kelompok rentan khususnya. Nah, dalam hal ini kan kalau ini tidak jeli dari penyelenggara pemilu, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Kita nggak menginginkan permasalahan kemungkinan yang terjadi di pemilu 2024 akan terjadi di 2029. Namun dalam hal ini dengan kesadaran penyelenggara ini pemilu, yakni Bawaslu, kita selalu ini sampaikan hal tersebut supaya ini kedepannya ini kita kan ingin membangun demokrasi yang jauh lebih baik dari tahun periode-periode sebelumnya. Nah, memang sih banyak juga kaitan dengan ini ya, kelompok masyarakat itu sering apatis ya, tidak memperhatikan kaitan dengan ini ya, kerawanan tersebut. Tapi bagi Bawaslu itu adalah merupakan PR yang harus digarap oleh Bawaslu dan harus diselesaikan. Dan sekarang perkembangan teknologi itu kan juga sangat masif ya, terutama manipulasi informasi dalam media sosial dan ini kecerdasan buatan, artinya AI ini kan. Ini kalau kita tidak sering memberikan informasi pada masyarakat, mengedukasi pada kelompok-kelompok ini elemen masyarakat, itu akan repot. Masyarakat tidak akan serta-merta mendapatkan pelajaran gitu atau pendidikan kaitan ini pengawasan pemilu kalau tidak dari Bawaslu. Ada sih dari lembaga lain tapi tidak spesifik, Mbak. Nah, ditambah lagi beberapa hal yang perlu ada ini potensi ya yang harus diantisipasi, itu seperti yang sering terjadi di Kota Magelang adalah mengenali risikonya. Kaitan ini sering ya kita pemilih, data pemilih yang terkadang kita jumpai orang yang sudah meninggal tapi tidak dicoret. Nah, jangan sampai itu terjadi nanti pada saat pemilu 2029, nama yang orang sudah meninggal masih muncul. Namun di situ sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak oknum nakal seperti itu. Akhirnya patut diduga di situ juga terjadi kerawanan apa perawanan pemilih hantu, kalau saya boleh bilang seperti itu, karena itu dari awal tidak dimitigasi, tidak diantisipasi, khawatirannya itu Mbak Desti.
3: Ternyata banyak sekali kerawanan yang bisa muncul di pemilu 2029 nanti ya Pak. Selain politik uang dan juga hoax tadi, ternyata masih ada ketidaknetralan aparatur negara, kemudian juga ada manipulasi informasi terkait media sosial dan AI, kemudian masalah dalam daftar pemilih juga seringkali muncul. Iya Pak. Dan tadi money politik ini kan sering diucap ya Pak, sering kali menjadi salah satu kerawanan yang kita anggap paling tinggi di antara kerawanan yang lain. Sebenarnya kenapa Pak, kenapa money politik ini sangat diwanti-wanti untuk harus segera kita cegah seperti itu?
4: Money politik memang akar permasalahan dari ini ya, hilangnya anggaran negara kalau boleh saya bilang, yaitu terjadinya korupsi Mbak. Politik uang itu sangat berbahaya ya, karena dapat mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam apa menentukan pilihan. Suara rakyat harusnya tidak bisa dibeli oleh uang tersebut. Ketika apa sudah bisa dibeli, ini berarti pilihan dari masyarakat sendiri tidak sesuai dengan hati nuraninya, tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak sesuai dengan keyakinannya. Artinya mereka dapat imbalan. Saya nggak percaya ketika ada orang bilang terima uangnya nanti nyoblosnya sesuai dengan hati nurani. Ketika orang sudah diberikan uang, sudah diberikan sembako dengan tujuan untuk apa mempengaruhi pilihannya, pasti kita masyarakat Jawa ya dalam hati kecilnya ada rasa ewoh plek ewoh Mbak. Nah, makanya ketika sudah tidak ini apa namanya sudah tidak setara, sudah terbeli suara mereka ya, money politik tidak boleh untuk apa, tidak harus dimusnahkan, tidak boleh berkembang. Walaupun masyarakat juga sering ya apa seakan-akan money politik itu hal-hal yang wajar-wajar saja, normal saja kan seperti itu, tapi dalam hal ini sangat merusak demokrasi, terutama dalam hal ini kesetaraan ya dan nilai. Saya ambil contoh seperti ini. Kalau misalkan apa kita melakukan apa namanya lomba lari gitu yang sekarang sedang marak di Magelang gitu. Ketika di tengah jalan ada yang menawarkan sebuah kunci sepeda motor sebagai money politiknya. Sekilas enggak terasa. Dari start berangkat sama-sama lari. Di tengah jalan dia menawari gitu dan sampai finish bisa ditempuh lebih awal. Nah, disitulah nilai di sini degradasi seperti itu. Sehingga ketika money politik ini terus ada dan dianggap normal, sangat-sangat merusak citra demokrasi di Kota Magelang. Dan pastinya ketika seorang calon pejabat, seorang calon pemimpin itu sudah mengeluarkan money politik, ketika menjabat nanti, saya nggak bisa jamin kalau dia tidak ini apa mengambil uang untuk minimal mengembalikan dari modal tersebut. Makanya jangan sampai masyarakat mau menerima politik uang, sekaligus calon itu juga jangan memberikan politik uang, supaya clear negara kita bersih dari korupsi.
3: Menarik sekali ya Pak Zakaria, bahwa memang di sini kita bisa melihat bahwa dampak dari money politik itu sangat besar, sangat menodai citra demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai pengawas memang memproklamirkan diri ya Pak, untuk senantiasa menggalangkan masyarakat untuk sadar mencegah politik uang seperti itu. Kita jeda sebentar Pak, kita sudah membahas banyak hal-hal menarik, nanti kita lanjutkan lagi terus di Ngasap Ngobrol Asik Seputar Pemilu bersama Magelang FM.

0: Daftar Pemilu bersama Bawaslu Kota Magelang.
1: Oke, 103.5 Radio Magelang FM masih bersama Bawaslu Kota Magelang di ngasep ngobrol asik seputar pemilu. Kita ingatkan lagi bagi sahabat pendengar dan sahabat Bawaslu yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui nomor WA Radio Magelang FM di nomor 0882-1035-1035. Baik Pak Zakaria, kita masih dalam topik seru kita hari ini yaitu pahami kerawanan, cegah pelanggaran, kawal demokrasi pemilu 2029 ya Pak Zakaria.
2: Iya, baik Pak.
1: Tadi kita sudah membahas beberapa kerawanan Pak, diantaranya money politik. Nah sekarang kita beralih ke kerawanan yang lain yang mungkin menjadi salah satu yang paling kita antisipasi di kalangan para anak muda Pak, yaitu adanya penyebaran hoax dan manipulasi informasi. Lah mungkin bisa Pak Zakaria terangkan bagaimana kemudian kita bisa mampu menghadapi tantangan dari kerawanan ini.
2: Oke baik Mbak Desti, perlu diketahui ya sekarang ini semakin apa canggihnya teknologi ini kan, tantangan kita di pemilu depan itu kan tidak hanya ada tantangan di lapangan tapi juga di ruang digital Mbak Desti, perlu digarisbawahi itu. Karena seperti informasi palsu, video manipulatif, deepfake dan konten yang memang sengaja dibuat untuk memecah belah itu dapat mempengaruhi cara masyarakat ini apa memahami persoalan politik. Oleh karenanya itu saya sebagai ini anggota Bawaslu Kota Magelang itu tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk melakukan tiga hal. Ya, yang pertama adalah ketika ada apa berita palsu itu deepfake dan video manipulatif dan lain sebagainya itu berani ya untuk memeriksa sumber informasi. Jangan sampai informasi itu dikirim sama orang yang enggak jelas. Terus teman-teman masyarakat, sahabat Bawaslu itu menerimanya dengan apa adanya, blok suto langsung di-share seperti itu. Itu jangan sampai ya. Terus yang kedua, kalau memang masih ragu, itu jangan buru-buru untuk dibagi konten tersebut. Kalau konten tersebut apa tidak jelas ya, bermanfaat apa tidak, terlebih di situ mendiskreditkan orang, mendiskreditkan seorang calon dan lain sebagainya. Ketika sudah diterima oleh sahabat Bawaslu, teman-teman semuanya, masyarakat luas gitu ya. Berhenti pada kalian saja. Jangan itu ikut-ikutan di-broadcast ke grup WA. Nanti grup WA kirimkan lagi ke teman-temannya. Kirimkan lagi ke ini apa grup yang lain. Nah itu yang ini harus diantisipasi. Dan jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang dalam not ini tanda kutip ini yang belum jelas kenyataannya, faktanya belum ada. Orang di luar dalam tanda kutip yang nakal ya, suka menyebarluaskan ini apa berita palsu itu senang sekali ketika apa berita palsunya itu disebarluaskan sama masyarakat. Mereka bisa senyum-senyum yang bikin konten tersebut, sementara masyarakat yang kena dampaknya seperti tadi bisa terpecah belah, bisa apa mempengaruhi pilihan masyarakat padahal apa konten tersebut, video tersebut jelas-jelas palsu. Nah, ini kan masyarakat yang dirugikan sendiri. Nah, dalam hal tersebut saya mohon harus benar-benar ini ya diantisipasi. Ini juga merupakan ini bagian dari kerawanan. Kalau bukan sekarang Bawaslu mengingatkan, lalu pada saat tahapan baru turun, ini kita malah ini ya terkesan ketinggalan jauh Mbak Desti. Makanya kita selalu ya memberikan edukasi pada masyarakat. Seperti kemarin kita juga ini apa memberikan edukasi latihan sama sahabat Bawaslu pemilih pemula yang tergabung dalam Pramuka, yakni dalam Saka Adiasta. Nah itu memang kenapa kita rangkul sebagai mitra, karena mereka itu kan yang aktif ini di gadget, di media sosial kan, usia-usia pemilih pemula itu ya antara 17 sampai 20-an itulah. itu kan mereka sangat aktif. Makanya kita kasih ini apa edukasi yang positif supaya mereka tidak bisa ini, tidak hanya ini apa ikut arus. Kan begitu. Kalau hanya ikut arus ada berita padahal itu tidak benar, main share aja ini repot. Ya sharing dulu sebelum di-share. Lakukan juga 4 langkah dari stop. S yang pertama itu adalah sumbernya tadi. Cari kebenarannya bagaimana. Sumbernya dari mana ini keluar. Terus telusuri juga. T-nya itu telusuri. Sekiranya ini bermanfaat enggak untuk kita. Lalu O-nya obrolkan nih sama teman-teman. Saya mendapatkan apa informasi seperti ini, berita seperti ini, ada apa video seperti ini kira-kira benar enggak ya? Kira-kira ini bisa membelah masyarakat enggak ya, merusak masyarakat ya? Obrolkan sama teman dekat kalian. Yang terakhir P-nya ini pikir-pikir dulu kalau mau share, kalau ingin menyebarluaskan. Siapa tahu ini hanya tujuannya adalah merusak moral masyarakat seperti itu. Ketika sudah melakukan antisipasi seperti itu, pastinya masyarakat kan akan hati-hati ke depannya. Nah, jika masih menemukan konten yang diduga berkaitan dengan pelanggaran pemilu, ya dokumentasikan saja secara bertanggung jawab gitu, screenshot atau video download dan sampaikan melalui saluran yang tepat, Mbak Desti. Jadi pengguna media sosial itu harus cerdas ya, harus tidak hanya sekedar cepat menyebarkan informasi dan harus bisa berpikir kritis ya, berpikir kritis dan bisa menelaah, menganalisa apa daripada isi konten video tersebut. Ya, gitu Mbak Desti.
1: Tepat sekali ya Pak, kita sebagai pemilih itu harus cerdas seperti itu. Bahwasanya jangan sampai mau tergiring sama yang namanya hoax, terprovokasi dengan informasi-informasi palsu yang justru bisa mempecah belah kita.
2: Betul.
1: Tadi juga disampaikan bahwa sharing sebelum share, ya benar Pak. Kita harus menyaring-nyaring dulu nih apa yang kita peroleh, jangan langsung kita share. Tadi sudah diberikan tips sama Pak Zakaria bahwa kita itu harus cari dulu sumbernya, kemudian kita harus telusuri dulu apa yang kita terima informasinya, kemudian obrolkan mungkin dengan rekan kita, keluarga kita tentang kebenaran dari informasi yang kita dapat ya Pak. Kemudian pikir-pikir dulu nih sebelum menyebarkan, ini bisa menjadi malapetaka gitu atau tidak ya Pak, atau bisa merugikan pihak lain. Dan jangan lupa bahwa Bawaslu akan selalu menerima akan menjadi saluran yang tepat apabila memang di situ ada bentuk-bentuk pelanggaran yang bisa disampaikan kepada
2: sangat
1: kita ya Pak.
2: Cocok Mbak Kristi.
1: Baik Pak, kita tadi sudah mengungkapkan dua kerawanan nih Pak yang paling sering terjadi di masyarakat, yaitu terkait money politik uang dan juga berita hoax. Sebenarnya Bawaslu itu setiap tahun pasti menyusun IKP ya Pak, atau indeks kerawanan pemilu ya Pak.
2: Betul.
1: Zakaria, dan di sini sebenarnya strategi adanya IKP ini berpengaruh tidak Pak terhadap strategi pencegahan di Bawaslu di Kota Magelang itu sendiri?
2: Strategi ini ya, kita buat dan mengatur IKP ya, indeks kerawanan pemilu, itu sangat berpengaruh. Di situ juga sangat membantu Bawaslu Mbak Desti. Artinya kita ini ya harus bisa mengenali, harus bisa membaca potensi masalah apa saja yang akan terjadi kaitan dengan ini apa dalam tahapan pemilu, dan kita harus bisa menentukan skala prioritas pencegahan berdasarkan data dan apa kondisi lapangan. Kita tidak bisa menerka-nerka, oh ini kalau kemarin di tahun 2024 itu ada kejadian seperti ini, kita menerka. Tapi dalam hal ini kita ini ya berjalan, kita melusuri melalui data dan apa kondisi real lapangan. Kita selalu terjun ke lapangan untuk menelaah itu dalam rangka apa? Adalah tujuannya adalah ini, membuat ini apa dan merumuskan IKP di pemilu 2029 ini. Walaupun di IKP 2024 itu sudah ada sih. Tapi dalam hal ini kita harus ini bisa menyesuaikan situasi kondisi ya. Di ini apa Kota Magelang ini ya, kira-kira kemarin yang sudah terjadi ketika kedepannya itu ya jangan sampai terjadi kan seperti itu. Nah ketika sekarang sudah marak kaitan dengan hoax, ya minimal kita ini apa juga bisa menelaah secara ini apa luas gitu, dan juga kita juga ini apa harus bisa ini membaca kaitan dengan situasi sosial politik di Magelang pada hari ini. Itu biasanya sangat berdampak pada ini apa kerawanan ini apa di pemilu besok. Terus kita juga ini harus sebagai penyelenggara pemilu juga harus bisa membaca kira-kira harus ada strategi-strategi apa untuk meminimalisir, memitigasi kaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Nah, biasanya juga itu juga muncul di ini apa kontestan-kontestan. Kita juga harus bisa membaca itu, menganalisa itu supaya apa pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi secara masif. Minimal jika lo ada pelanggaran itu bisa di ini apa minimalisir, dimitigasi. Tapi ya sekali lagi saya juga berharap pada masyarakat juga turut membantu pada kita. Masyarakat berpartisipasi aktif, mengingatkan pada calon, mengingatkan pada partai politik atau bersama masyarakat untuk ketika mendapati apa namanya ini apa hal-hal yang dinilai rawan, hal-hal yang dinilai apa namanya itu pelanggaran tindakan pidana, itu bisa disampaikan ke saluran yang tepat, yakni adalah disampaikan pada Bawaslu. Nah, itu sifatnya partisipasi masyarakat itu seperti itu. Nah, Kota Magelang sendiri sejauh ini kita melakukan langkah yang konkret, yang real itu ya pendekatan pencegahan. Ya, dalam hal ini kita arahkan pada persoalan ya di antaranya adalah data pemilih, ya, pendidikan politik, dinamika sosial. Kita selalu memberikan informasi digital dan penguatan pengawasan partisipatif. Kita tidak pernah berhenti memberikan apa namanya penguatan baik pada masyarakat secara umum, masyarakat yang dalam tanda kutip apa marginal itu tidak pernah untuk ini apa tidak merangkul mereka. Dari elemen atas sama elemen bawah kita semua rangkul. Kita sampaikan edukasi supaya mereka bisa menjadi mata dan telinga Bawaslu. Ketika mendapati ada pelanggaran berani minimal kan menyampaikan laporan, menginformasikan. Saya yakin masyarakat Kota Magelang itu mempunyai jiwa yang jujur. Jujur apa maksudnya? Jujur artinya apa berani menyampaikan hal atau fakta yang terjadi yang dialami oleh masyarakat. Misalkan politik uang atau peran hoax. Dan yang kedua punya ini kedisiplinan. Karakter ketika apa kedisiplin gitu kan sudah mempunyai disiplin gitu, itu pasti ketika melihat pelanggaran dan dinilai ini merupakan apa bahaya ya begitu, itu pasti mereka hati mereka itu berontak. Nah dari situ masyarakat di sini sudah ini ya, artinya sudah bisa membaca kaitan dengan apa yang selama ini kita sampaikan pada masyarakat, yakni adalah melakukan ini apa pendidikan pengawas partisipatif itu sendiri. Perlu diketahui ya ini apa yang namanya kerawanan itu kan juga belum tentu bahwasannya ini ya, merupakan kesalahan mutlak. Tapi di sini kita itu tujuannya untuk melakukan ini ya antisipasi, bukan hanya bahwasannya ketika rawan itu ini apa merupakan apa pengulangan kesalahan itu enggak, namun dalam hal ini lebih ini apa namanya menjagani ya kalau dalam bahasa Jawanya, dan juga bukan untuk menakut-nakuti karena masyarakat saya pikir sudah bisa ini memetakan dan bisa memilah-milah mana itu yang dianggap rawan dan mana itu yang sudah menjadi pelanggaran baik administratif ataupun tidak pidana, karena masyarakat sendiri sudah sering juga melihat edukasi-edukasi melalui konten-konten daripada Bawaslu itu sendiri ataupun pertemuan secara tatap muka gitu.
1: Jadi bisa dikatakan bahwa adanya IKP ini memang adalah sebuah strategi penting untuk kita bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran ya Pak menuju betul. Pemilu 2029
2: nanti. Iya, tujuannya itu Mbak, meminimalisir.
1: Baik. Tadi ada salah satu fokus pencegahan yaitu pada data pemilih, Pak. Kita selama ini berkesinambungan ya melakukan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebenarnya seberapa penting Pak kemudian hal ini harus dilakukan untuk Kota Magelang?
2: Kalau seberapa penting ini, penting, sangat penting sekali Mbak. Kita ini pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, data pemilih itu memang harus terus diperbarui ya. Kita harus mendapatkan data yang paling mutakhir ya. Nah, agar warga yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih ini memang benar-benar terdaftar Mbak Desti. Nah, sementara itu data yang tidak memenuhi syarat itu ya juga harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Ketika sudah warga sudah meninggal, warga sudah menjadi TNI Polri ya juga harus dicoret, dihapus supaya ini nanti tidak menjadi data ganda atau blunder lah di kemudian hari nantinya. Nah, dalam hal tersebut sepanjang kami melakukan pengawasan ya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3 di tahun 2026 ini, Kota Magelang itu memiliki ini ya lonjakan penambahan yang cukup signifikan ya. Yang semula itu di triwulan 2 itu adalah 99.765, sekarang di triwulan 3 kita itu berada mempunyai data pemilih 100.068. Nah, itu terdiri dari 48.325 laki-laki dan data perempuan 51.743. Ini perempuan memang selalu dominasi jauh lebih banyak. Namun di satu sisi di dalamnya juga pemilih pula itu juga pemilih pemula itu juga jauh lebih banyak dominasi di antara laki-laki sama perempuan. Nah, ini itu tersebar ya di 3 kecamatan, Magelang Utara, Tengah, dan Selatan. Pun juga tersebar di 17 kelurahan, Mbak Desti, di wilayah Kota Magelang. Dalam kami melaksanakan pengawasan itu, kita sangat ketat ya, karena kita ini menggunakan aturan yakni Perbawaslu 1/2025, yakni pengawasan PDPB. Sehingga kita itu dalam melaksanakan pengawasan tidak menginginkan adanya data yang tercacar. Bahkan kalau ada salah input, bahkan ada data yang belum tercoret, kita tidak menginginkan itu. Ketika sudah diawasi Bawaslu, itu ya data ini benar-benar valid dan mutakhir. Tidak ada data masih tumpang tindih atau apalah yang sifatnya itu bisa menjadikan permasalahan di kemudian hari seperti itu.
1: Lalu bagaimana Pak jika ada Pak anggota keluarga kita yang seandainya meninggal kemudian masih terdaftar Pak, apa yang sebagai warga harus kita lakukan jika ada di situasi tersebut?
2: Ya, antisipasinya adalah ya memverifikasi data tersebut ya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kan penting ya untuk menjaga hak pilih warga negara. Ini saya sampaikan sekali lagi bahwasannya data pemilih itu tidak hanya angka ya, namun dalam hal ini perlu kecermatan, ketelitian. Makanya kalau didapati data pemilih yang orangnya itu sudah meninggal, jadi pastikan verifikasi dan cari buktinya. Apabila sudah mendapatkan bukti, sudah bertemu sama pihak keluarganya, baik itu melalui pencocokan terbatas atau uji petik Bawaslu, ya harus kita tindak lanjut, ya harus kita coret. Seperti itu. Jangan sampai data itu terkatung-katung. Nanti dulu, nanti kita rapatkan dulu. Kalau memang sudah cukup bukti, dukung, dan sudah ada ini surat akta kematian harus coret. Namun biasanya yang terjadi itu ketika ini belum ada bukti dukung, belum ada akta kematian, biasanya itu enggan coret. Tapi saya meyakini bahwasanya orang yang sudah meninggal itu kan enggak akan mungkin hidup lagi. Sebetulnya harus kita bisa memberikan diskresi mengambil kebijakan bahwasanya itu menjadi catatan bagi kita semua bahwasanya itu harus diselesaikan. PR-nya itu harus diselesaikan. Ketika nanti dia segera untuk dicoret, pasti di kemudian hari jadi masalah. Nah, ketika apa yang kita alami selama ini itu tidak dicoret, tapi nanti kita akan tindak lanjuti di kemudian hari. Nah, saya pun juga tidak serta-merta percaya itu, karena tidak ada garansinya. Apa susahnya sih mencoret, nanti tinggal apa kita mendatangi pihak keluarganya atau mencari bukti dukung di Dispenduk Capil atau pihak-pihak terkait lainnya, seperti itu.
1: Beri menarik ya Pak, bahwa memang pemutakhiran data pemilih yang kita lakukan ini, pengawasannya khususnya, betul, itu amat sangat penting. Bahwasanya kita menjamin bahwa hak sebagai pemilih itu benar-benar terjaga. Jadi data pemilih itu adalah yang benar-benar sesuai valid dengan realisasinya, betul, valid, seperti itu ya Pak. Baik Pak, kita sudah berbincang banyak, membahas banyak hal, tapi sebelum di segmen akhir kita istirahat dulu sebentar. Tetap stay tune, sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar di 103.5 Radio Magelang FM.

0: Pemilu bersama Bawaslu Kota Magelang.
1: Oke, masih bersama Desti di 103.5 Radio Magelang FM dalam ngasep ngobrol asik seputar pemilu dan Pak Abdul Qahir Zakaria ya Pak.
2: Betul.
1: Tadi kita sudah banyak mengupas kerawanan, menjelaskan apa itu kerawanan dan beberapa manfaat dari IKP yang kita punya diantaranya untuk bisa meminimalisir terjadi.

0: nya kerawanan-kerawanan itu, Pak. Nah, sekarang Pak, seandainya kita sebagai masyarakat kita di lapangan menghadapi bentuk-bentuk pelanggaran tadi yang ada di pemilu nantinya, sebenarnya bagaimana cara untuk melakukan pelaporan yang benar, yang tepat?
1: Oke, baik Mbak Desti. Seringkali memang terjadi masyarakat itu menjumpai ya, adanya dugaan pelanggaran. Kenapa saya menggunakan kata dugaan? Karena ini biasanya yang terjadi itu masyarakat itu belum bisa ini ya, mengetahui persis kaitan dengan apa yang namanya pelanggaran. Yakni masih dalam tanda kutip patut diduga ya. Ya. Dugaan pelanggaran itu bisa dilaporkan ya. Yakni adalah ada tiga langkah yang sangat sederhana. Yang pertama adalah catat apa yang terjadi, begitu. Nah, itu sendiri kita juga menggunakan rumus ini, 5W plus H ya. Ya, ini adalah apa yang terjadi itu. Terus siapa yang para pihak yang ada dalam kejadian tersebut. Terus when itu kapan ya, kapan itu dugaan pelanggaran terjadi dan di mana, yakni adalah where dugaan pelanggaran itu terjadi, dan yang terakhir adalah why, kenapa kan itu bisa terjadi. Nah, itu bikin ini kronologi saja melalui itu. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, kita cari langkah. Nah, supaya pelanggaran ini bisa diproses dan kemudian nanti tidak ini terjadi lagi, yakni adalah kita ini sampaikan ini bukti dokumen ya, baik itu foto ataupun video diambil secara sah begitu dengan kamera. Nah, itu nanti ini bikin dengan relevan ya, karena pernah ya suatu kejadian mereka itu mengambil foto itu yang justru tidak ada relevansinya, jauh gitu loh, melaporkan yang dilaporkannya apa, fotonya apa gitu kan, ini nggak ketemu kan, repot. Nah, saya himbau pada masyarakat ketika untuk mengambil dokumentasi sekiranya ada relevansinya dan bisa ini menerangkan, bisa bunyi foto tersebut seperti itu. Kalau misalkan ini nih orang menemukan sebuah amplop ya, di dalamnya itu berisi uang, tapi yang difoto saat itu karena amplop tersebut berada ini di baju seorang, yang difoto hanya bajunya saja. Sementara ini kan tidak bisa ini kan nggak bisa bunyi tersebut. Nah, makanya harus benar fokus, ada relevansinya ya, harus amplopnya, amplopnya misalnya dipegang sama tangan harus kelihatan kan, seperti itu. Kita bisa mengarang-arang cerita dalam hal pelaporan ini. Dan pelapor ini juga harus ini ya, konsekuen, artinya ketika berani melapor ya berani untuk dimintai klarifikasi seperti itu Mbak Desti. Ya, tujuannya kita untuk mencari kebenaran materialnya itu loh. Apakah ini nanti kita selesaikan dengan metode penyelesaian bersama Gakumdu atau tidak, seperti itu, atau kita ini memeriksanya cukup dengan penyelesaian dengan ini tidak sampai ke ranah hukum, upaya hukum positif misalkan hanya sampai klarifikasi dan mediasi di tingkat Bawaslu saja. Itu juga ini kita petakan. Nah, itu semua itu kaitan dengan mekanisme penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut, itu diatur ya. Diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemiluan, di mana kita menjalankan menindaklanjuti daripada laporan itu mengacu pada kitab sucinya ya, undang-undang ini pemilu. Nah, terus juga Perbawaslu di nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum dengan memperhatikan ketentuan teknis yang terbaru. Sehingga kita juga dalam menangani apa laporan itu tidak terus ngawur gitu, juga tidak, kita ada ini apa petunjuk teknisnya, oh bagaimana cara menyelesaikannya seperti apa. Dan masyarakat juga perlu memperhatikan persyaratan dan batas waktu pelaporan sesuai dengan ini ketentuan perundang-undangannya. Tidak hanya ini pokoknya sangger tak lapor ke, terlepas kui unsurnya terpenuhi atau tidak ya urusannya nanti. Janganlah, kita juga apa melapor itu juga tidak hanya sebatas mata-mata benci terhadap orang, jengkel terhadap orang, tapi kita juga menggunakan ini apa rasionalisasi kita kan seperti itu, supaya apa laporan kita itu ini apa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan melalui mekanisme yang benar seperti itu. Kalau melapor ya adalah bukti dukung, adalah ini apa fotonya dan siapa saja di dalamnya tersebut, bikin kronologi supaya nanti bisa runtut dan sistematis seperti itu.
0: Tadi mekanisme yang disampaikan sudah sangat lengkap ya Pak, bagaimana seandainya kita menghadapi pelanggaran, kita memiliki keberanian untuk melaporkan, Bawaslu akan dengan senang hati ya Pak, menerima dan juga membimbing bagaimana laporan itu kemudian bisa kita teruskan untuk ditindaklanjuti, betul Pak. Tak terasa ini Pak, kita sudah di penghujung segmen, kita sudah banyak mengobrol, banyak mengupas sesuatu terkait kerawanan pemilu dan juga bagaimana cara melaporkan. Kita butuh closing statementnya dari Pak Zakaria nih untuk menutup tema podcast ngasep kita hari ini. Silakan Pak.
1: Nah, ini ya pada pertemuan podcast ngasep pada hari ini, kita tadi sudah banyak berbincang ya. Mari kita ingat bahwa menjaga demokrasi itu bukan hanya tugas penyelenggara Bawaslu. Bukan hanya tugas penyelenggara pemilu Bawaslu, tapi juga tanggung jawab kita bersama, masyarakat luas. Mari kita pahami kerawanannya, kita cegah pelanggarannya, dan kita kawal demokrasinya 2029. Mulai dari hal sederhana ya, jangan mudah percaya pada hoax. Jangan menormalisasi politik uang. Seakan-akan politik uang itu biasa terjadi, dianggap tidak masalah, tetap jadi masalah ya. Jangan sampai menormalisasi politik uang. Hormati perbedaan pemilih, hormati pilihan dari teman kalian. Jangan terlalu fanatik berlebihan, karena fanatik berlebihan itu bisa memecah belah perkawanan, sehingga banyak musuh. Apa yang terjadi, masyarakat nanti apa terbelah. Ingat kata apa pemimpin kita, 1000 teman terlalu sedikit, tapi 1 musuh terlalu banyak. Nah, kira-kira begitu. Dan selanjutnya kita juga harus peduli ya terhadap hak pilih setiap warga negara. Bantu bagi mereka yang apa kesusahan ya untuk ini apa memberikan hak pilihnya, terutama kelompok rentan. Dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi tentang ini apa pemilu. Nah, kami di Bawaslu Kota Magelang akan terus menjalankan tugas pengawasan, pencegahan, serta penguatan partisipasi masyarakat sesuai dengan kewenangan kami dan yang mana sudah sering kita lakukan setiap harinya. Mari kita jadikan pemilu 2029 sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi yang berintegritas, inklusif, dan dapat dipercaya oleh semua. Terima kasih.
0: Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Abdul Qohir Zakaria, anggota Bawaslu Kota Magelang, sudah banyak memberikan edukasi untuk mencerahkan hari kita. Saya Desti Permitasari undur diri. Semoga kita selalu dirahmati kesehatan dan kebahagiaan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di program Ngasep edisi berikutnya. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal, serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau

Selamat mendengar, kembali lagi bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua ya. Kita masuk ke segmen kedua di program Inspirasi Keluarga tentunya. Mendoakan selamat mendengar semua sampai nanti jam 12 siang ya. Tentu untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Buat selamat mendengar yang masih ingin bergabung, masih salah satu kebersamaannya ya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama di WhatsApp ya, Bunda Erna. Sehat selalu. Tadi belum sempat selesai bacakan. Salamnya dari Bunda Erna buat Bunda Eti, Bu Riono, Jeng Titi, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Murni, Pak Herman, Mbak Hera, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna. Semuanya saja ya, belum bisa selesai sebutkan satu persatu. Oke, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan untuk menemani kita semua tentunya. Dan saudaranya, kita dengerin dulu ya lagunya dari Dewa 19 dengan Aku Milikmu, menemani kita di menit ke-10 lepas dari jam 11 siang. Tetap bersama di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua.

0: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Lava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.
1: Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar Pak.
2: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Saudara dengar, Salsa kembali menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Baik untuk ikan laut kembung per kilogramnya di ketiga pasar Rp40.000, ikan asin teri per kilogramnya di pasar Joinangun Rp44.000, kebon polong Rp42.000, dan gotong royong Rp43.000. Selanjutnya untuk ikan bandeng per kilogramnya di pasar Joinangun Rp38.000, kebon pola dan gotong royong Rp36.000. Garam beriodium bata per kilogramnya di ketiga pasar Rp9.000, garam beriodium halus per kilogramnya di ketiga pasar Rp10.000. Mie instan merek Indomie ayam bawang perbungkusnya di ketiga pasar Rp3.000, kacang tanah per kilogramnya di pasar Joinangun dan gotong royong Rp38.000, sedangkan kebon pola Rp35.000. Kacang hijau per kilogramnya di pasar Joinangun Rp30.000, sedangkan kebon pola dan gotong royong Rp27.000. Ketela pohon per kilogramnya di ketiga pasar Rp5.000. Jeruk lokal per kilogramnya di ketiga pasar Rp23.000. Udang basah per kilogramnya di pasar Joinangun Rp64.000, sedangkan kebon pola dan gotong royong Rp60.000. Tahu putih per kilogramnya di ketiga pasar Rp12.000. Tomat per kilogramnya di pasar Joinangun Rp5.000, kebon pola Rp7.000, dan gotong royong Rp6.000. Ketimun per kilogramnya di pasar Joinangun dan gotong royong Rp7.000, sedangkan kebon pola Rp8.000. Sawi hijau per kilogramnya di ketiga pasar Rp6.000, kangkung per kilogramnya di ketiga pasar Rp4.000, kacang panjang per kilogramnya di ketiga pasar Rp7.000, kentang per kilogramnya di pasar Joinangun dan kebon polo Rp16.000, sedangkan gotong royong Rp15.000, dan untuk jagung pipilan per kilogramnya di ketiga pasar seharga Rp7.000. Sahabat, demikian untuk informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: So, dengar. Sosok mau akan menginformasikan relas panggilan ya, di mana Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Majelis Hakim telah memanggil Saryono Aldi Kekebin Sudarno, tempat dan tanggal lahir Magelang 30 Agustus 1976, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, dengan pendidikan SD, tempat kediaman di Jaranan RT 5 RW 7 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magelang pada Selasa 12 Januari 2027 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang, Jalan Sunan Giri, Jurang Ombo Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuni binti Judi sebagai penggugat. Kemudian relas panggilan yang kedua, Pengadilan Agama Magelang atas perintah Ketua Majelis Hakim telah memanggil Muklisin bin Sukardi, tempat dan tanggal lahir Demak 8 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan buruh, dengan pendidikan SD, bertempat di Paten Jurang RT 2 RW 17 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama pada Selasa 19 Januari 2027 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Tidar 1 Pengadilan Agama Magelang di Jalan Sunan Giri, Jurang Ombo Selatan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Lestari Kurniasih binti Mustari sebagai penggugat. Baik, masih menemani Anda tentunya sahabat pendengar di 103,5 di Inspirasi Keluarga.

Baik, sahabat pendengar, tidak terasa ya Salsa sudah menemani dari jam 9 pagi tadi di Inspirasi Keluarga. Ini saatnya untuk berpamitan dari ruang dengar Anda ya. Dan terima kasih buat sahabat pendengar yang sudah stay tune bersama. Selamat beristirahat di siang hari ini. Jangan lupa untuk makan siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

1, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, Sugeng Rawuh buat semuanya, pecinta musik campursari dimanapun Anda berada ya. Baik, senang banget saya Dani bisa menemani Anda santai ya. Dan tentunya ya bernostalgia dengan tembang-tembang legendaris yang tidak pernah lekang oleh waktu. Tembang-tembang campursari ya. Ya, dari gaya klasik main instrumentas hingga alunan sendu Mas Didi Kempot ya. Siang ini kita akan mengulik 10 makarya campursari pilihan tentunya di SMS sajian musik spesial tembang-tembang campursari. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita buka lembaran malam ini. Kita buka lembaran siang ini dengan sebuah tembang yang mengajarkan kita arti sebuah kesetiaan dari sang maestro Mantos. Yuk, setia tuh Mantos. Kita simak tembang pertama dia.

Sebuah awal yang sangat-sangat sahdu, setia tuhu, lambang kesetiaan yang tulus ya. Dan kalau berbicara tentang ketulusan, kita akan bergeser ke sebuah tembang tradisional yang sangat manis. Ya, manisnya seperti gula, tapi penuh liku-liku perjuangan cinta ya. Jenang gula.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
4: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Rondo Semaos ya. Ngelaras juga ya Cindang Gulo yang barusan kita simak tembangnya ya. Ya memang selalu berhasil membuat hati itu bergetar. Ini luar biasa loh ya. Yo, sekarang kita dengarkan alunan musik tradisional yang sangat khas lewat suara emas Ibu Waljina ya. Tembang ini bercerita tentang keindahan tiupan seruling bambu yang menyayat hati. Namun dirasa

Sahabat pendengar, mendengar suara Ibu Waljina ini rasanya seperti pulang ke kampung halaman ya. Dari suasana pedesaan yang tenang, kita rasakan ini benar-benar yang selalu akan bikin kita kangen. Oke, kita beralih ke suasana yang lebih riuh lagi, lebih gembira lagi dan penuh sukacita. Sebuah tembang yang sering kita dengar saat merayakan hari bahagia bersama Nurhana tentunya. Yuk kita simak resepsi satu tembang yang dibawakan Nurhana.

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping. Seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Betul dengar resepsi. Kalau kita ikuti iramanya kayaknya kita juga pengen ikut goyang juga ya. Nah, tentunya setelah bersenang-senang, ya biasanya rasa rindu itu akan datang. Siapa di sini yang sedang menahan rindu pada kekasih atau keluarga? Yuk, kita sampaikan rasa itu lewat alunan vokal indah dari Indah Andarini, Temang Syahdu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 5

pendengar resepsi, kalau kita ikuti iramanya kayaknya kita juga pengen ikut goyang juga ya. Nah, tentunya setelah bersenang-senang, ya biasanya rasa rindu itu akan datang. Siapa di sini yang sedang menahan rindu pada kekasih atau keluarga? Yuk, kita sampaikan rasa itu lewat alunan vokal indah dari Indah Andarini, Temang Syahdu.

0: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing. Bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.

SMS sajian musik spesial teman-teman campur sari. Lungi Tengah Asmoro HR Senopati sungguh menyentuh hati ya. Sahabat pendengar, tembang yang ya kalau benar-benar kita nikmati seperti ini, tentunya akan semakin siang ini bisa kita nikmati, apalagi dengan tembang yang barusan kita simak, kan? Ya, tapi sayang sekali, ternyata nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk hari ini, ya. Dan untuk menutup kebersamaan kita dengan semangat dan senyuman, yuk kita tutup siang ini dengan tembang yang penuh keceriaan dan keakraban. Sebuah tembang penutup yang mengajak kita semua untuk terus berusaha, terus bersukaria. Inilah Ella Elo Didi Kempot. Sekaligus saya Dani buat undur. Terima kasih bersamanya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh satgas saudara karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Kalimantan Barat melakukan pemadaman karhutla di tengah tantangan kabut asap. Bandara Riyadh Arab Saudi kembali mendapatkan serangan militer. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meski masih menghadapi sejumlah tantangan. Berikut laporan selengkapnya Alfred Udar.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf meninjau sekolah rakyat terintegrasi SRT 4 DKI Jakarta Minggu sore. Dalam kunjungan tersebut, Mensos makan bersama dan berdialog dengan para siswa untuk melihat langsung proses pembelajaran serta kondisi mereka selama mengikuti pendidikan. Dalam kesempatan itu, Mensos menyampaikan bahwa proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun masih terdapat kekurangan. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola, pengawasan serta memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan pendamping siswa. Mensos menjelaskan, tantangan pendampingan muncul karena siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagian siswa membutuhkan penanganan khusus untuk mengatasi hambatan belajar maupun persoalan yang mereka alami sebelum mengikuti pembelajaran secara optimal.
3: Monitoring evaluasi kita, khususnya melihat secara langsung proses pembelajaran di lingkungan sekolah rakyat. Secara umum bisa saya katakan sama seperti di tempat ini, ya ada yang sudah menggunakan gedung permanen, ada yang masih menggunakan gedung sementara. Secara umum dapat saya sampaikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan dan kami juga harus terus memperbaiki tata kelola, pengawasan, sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik.
2: Salah satu siswa yang mengikuti pendidikan di SRT 4 DKI Jakarta ialah Rahmat Zulfarnaim, siswa kelas 10-2. Ia mengaku sempat putus sekolah ketika menempuh pendidikan tingkat sekolah menengah atas di Bekasi sebelum bekerja di sejumlah tempat. Setelah sekitar 1 tahun tidak bekerja, Rahmat mendapat tawaran untuk kembali bersekolah melalui program sekolah rakyat. Ia menerima tawaran tersebut karena ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah. Rahmat mengaku baru sekitar 1 bulan mengikuti pembelajaran di sekolah rakyat setelah sebelumnya bekerja di sejumlah tempat termasuk di Bogor, usaha laundry di Tebet, dan Kementerian Agama.
4: Hampir 1 tahun, setelah itu baru saya ditandatangani sekolah rakyat dan saya langsung mau bapak karena saat itu sudah tidak ada panggilan kerja, susah kemana-mana, saya juga ada kerja nyari kemana-mana susah. Datang orang dari sekolah rakyat menawarkan saya untuk sekolah lagi dan saya jawab langsung mau bapak karena saya butuh ijazah juga.
2: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Program ini diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan pendidikan dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pemadaman di sejumlah wilayah meskipun terkendala jarak pandang dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporan selengkapnya Fiko Al-Hadi.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutlah karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
1: Banyak lokasi yang ada AS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memadamkan AS. Mudah-mudahan AS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
5: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI MC Burian mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
6: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
5: Mayor TNI MC Burian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Wilayah Nusa Tenggara Timur pada bulan ini mengalami fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat yang berisiko terhadap kekeringan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Lopo.
7: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Praktirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
8: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. So, kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu hari tanpa hujan itu sudah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
7: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
9: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu, ya tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuruh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
7: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Arif Muzaki melaporkan selengkapnya.
10: Menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar sholat istiqoh berjamaah sebagai upaya memohon turunnya hujan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Alun-Alun Purwokerto pada Senin 12 Oktober 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dalam sambutannya menyampaikan bahwa sholat istiqoh tersebut merupakan bentuk ikhtiar bersama-sama. Sadewo mengajak kepada seluruh masyarakat Banyumas untuk terus berusaha dan berdoa di tengah kondisi kemarau panjang seperti saat ini.
11: Oleh karena itu, melalui sholat istiqoh kita berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas segala kelalaian sekaligus memohon agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mengikuti ikhtiar ini dengan penuh keikhlasan, kerendahan hati dan keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
10: Selain itu, di tengah kondisi sulit yang menjadi keprihatinan bersama, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan. Di samping mengupayakan ikhtiar spiritual, Sadewo juga mengajak masyarakat untuk berikhtiar secara nyata. Salah satu jamaah yang hadir, Rapid Benamatin, mengatakan bahwa sholat istiqoh merupakan bentuk ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dirinya menyebut di sekitar lokasi tempat tinggalnya saat ini sering mengalami kesulitan akses air bersih.
12: Tentu saja saya mengalami di wilayah saya, di wilayah kampus itu sudah beberapa tempat, beberapa kos yang mengalami kesulitan air. Dan juga air itu karena mungkin memang sedikit ya, jadi sedikit, jadi cepat kotor gitu. Jadi sudah sedikit, cepat kotor, dan ini juga ya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.
10: Rapid menambahkan, selain sulitnya mendapatkan air bersih, ketersediaan air yang minim juga menyebabkan air cepat kotor dan berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan sholat istisqo ini, Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan yang membawa manfaat. Berdasarkan keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas, saat ini kekeringan akibat kemarau panjang terjadi di 85 desa atau kelurahan di 22 kecamatan. Dengan dilaksanakannya sholat istisqo ini, seluruh pihak berharap agar hujan segera turun di wilayah Banyumas. Dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Arief Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Warga tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
13: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
14: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Yanuar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, hingga nyeri otot.
13: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 127, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
14: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza. Terlebih, 3 orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
15: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza ini.
14: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Sugiono resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
17: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Sugiono yang sekarang jadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah perjuangkan kepentingan nasional utamanya di Astacita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
16: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
18: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
19: Demi Allah saya bersumpah.
18: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
19: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
18: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya.
16: Penyerahan jabatan ini menandai dipulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Dupito De Simabora, mendukung misi diplomasi dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
20: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Fiji 2026 berada di negara Fiji. Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Fiji, Dupito De Simabora, mengatakan bahwa pihak kedutaan mendukung misi yang diemban oleh Satgas Terpadu Port Fiji 2026. Menurut Dupito di kantor kedutaan besar Indonesia di negara Fiji, mengatakan sebelum KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tiba di pelabuhan negara Fiji, kedutaan besar di Fiji terlebih dahulu sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan setempat agar KRI dapat berlabuh di pelabuhan Fiji. Tidak hanya itu, menurut Dupito, kehadiran Satgas Terpadu juga membantu dengan memberikan layanan kesehatan dan melakukan open sheet untuk masyarakat lokal.
3: Ya, sejak awal tentu kita memastikan bahwa semua persiapan dan juga penerimaan dari pemerintah Fiji, berbagai otoritas yang ada di sini berjalan dengan baik, baik di pelabuhan maupun perhatian dan dukungan para pejabat Fiji yang terkait. Jadi kami kira sangat baik ya apa yang sudah dicoba diupayakan dan telah kita laksanakan. Yang pertama, kunjungan dari Menteri Kesehatan pada hari pertama, kemudian Satgas juga sudah memfasilitasi open ship selama 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, dan pemeriksaan dan juga pelayanan kesehatan kemarin dan hari ini, dan tentunya nanti malam kita akan melaksanakan resepsi bersama. Dan ini saya kira merupakan satu cerminan seperti yang disampaikan oleh Bapak Asrena tadi, bahwa ini adalah salah satu bentuk kolaborasi yang sangat baik, sehingga kami pun punya kewajiban untuk mendukung misi yang sangat baik dari pemerintah Indonesia, bukan hanya di Fiji, tetapi juga bagaimana menyampaikan kepada seluruh teman-teman di Pasifik, baik dari aspek pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa Indonesia itu bukan hanya menjadi bagian dari Pasifik, tapi Indonesia itu adalah sahabat yang bisa diandalkan, sahabat yang bisa dipercaya.
20: Sementara itu, di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Hari Murwanto mengucapkan terima kasih atas bantuan Duta Besar Indonesia dan staf yang ada di Fiji dan juga Angkatan Laut Fiji yang membantu Satgas dalam melaksanakan misi diplomasi dan kemanusiaan.
21: Tentunya di hari pertama kita datang, sudah disambut oleh Bapak Dubes beserta staf dan juga oleh perwakilan dari Navy Fiji. Ya, tentunya itu sangat merupakan kehormatan buat kami.
20: Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Fiji, Dupito Desimamora, berharap misi ini dapat meningkatkan dan mempererat hubungan antar negara tidak hanya di Fiji. Dari Walu Bayport, Suva, Fiji, Bobby Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA melaporkan seorang tewas dan 11 lainnya terluka akibat serangan militer di Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada Senin dini hari waktu setempat. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, GACA mengafirmasi korban tewas tersebut adalah warga negara Pakistan. Sementara belasan korban luka-luka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, di mana dalam serangan militer sebelumnya dilaporkan sebanyak 20 orang tewas di Bandara Riyadh. Dari dunia olahraga, MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru jumlah penonton, di mana sebanyak 157.875 orang hadir selama gelaran berlangsung, yang membawa angin segar bagi pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi.
22: Breaking rekor 157.000 penonton.
23: Gelaran MotoGP Mandalika 2026 mencatat sejarah baru. Berdasarkan data resmi Dorna, total penonton mencapai 157.875 orang hingga balapan utama Minggu 11 Oktober. Jumlah tersebut meningkat 12,5% dibandingkan MotoGP Mandalika 2025 yang mencatat 140.324 penonton. Puncak kehadiran terjadi pada Minggu dengan 65.069 penonton memadati sirkuit internasional Pertamina Mandalika. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai rekor tersebut tidak hanya menjadi capaian olahraga, tetapi juga memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat NTB dan Indonesia.
24: Pembalap kita juga dapat poin, ya, ranking 6 tadi, jadi dapat poin, dan overall ranking 7. Dan tadi Pak Gubernur juga apresiasi, kemiskinan turun dari 14 ke 11%, dan saya rasa event-event ini membuktikan apa? Membantu ekonomi daerah. Dan tentu yang ke depan, kita tunggu putusan Bapak Presiden. Kita tunggu dulu. Mudah-mudahan nanti ada segera pengumuman dari Bapak.
23: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan, tingginya animo penonton dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, kehadiran dua pembalap Indonesia, Peda Iga Pratama dan Mario Aji, serta deretan artis yang tampil dalam set event termasuk Agnes Monica. Troy juga mengatakan, rasa penasaran publik terhadap peluang Marc Marquez meraih podium di Mandalika ikut mendongkrak minat penonton.
1: Yang membuat animo tinggi pertama karena memang ada local heroes, Peda dan Mario. Jadi ya mereka pengen tahu gitu loh, mereka pengen tahu, penonton pengen tahu. Kedua, pengaruh daripada line up artis side event. Jadi agak berimbang nih, secara race ada Indonesianya, terus secara non-race ada line up artis yang mulai dari kelas Happy Asmara sampai Agnes Mo. Itu berpengaruh. Nah yang ketiga, pengaruh Marquez bisa juara nggak? Marquez bisa naik nggak di podium yang, karena kan beberapa kali Mandalika nggak pernah gitu kan.
23: Rekor penonton MotoGP Mandalika 2026 diharapkan menjadi modal kuat bagi keberlanjutan ajang balap dunia ini di Mandalika, sekaligus memperkuat pariwisata dan menggerakkan ekonomi masyarakat NTB dan Indonesia. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Țara Lucas. Inspirativ, variativ, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau...

Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Sinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Selamat bergabung kembali di Berita Indonesia Live edisi Senin 12 Oktober 2026. Dan saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, sudah siap suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan RPKD Kota Denpasar Bali yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda untuk sesi pertama. Pendengar LPPL se-Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Anggun dari Suara Pasuruan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur yang akan berbagi kabar peringati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Wabub Gusobi berharap kolaborasi Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan bisa wujudkan gerbang baru Nusantara di semua bidang.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk memperingati hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara Senin pagi 12 Oktober 2026. Upacara tersebut digelar di halaman kantor Bupati Pasuruan dan dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan Gusobi Asrori dan perwira upacara oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Firdaus Handara. Sedangkan peserta upacara terdiri dari 1 SST Satpol PP, Damkar, Lurah, Korpri, PKH, PGR dan SMA Taruna Madani. Dalam amanatnya, Gusobi membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan, peringatan hari jadi ke-81 menjadi momentum untuk memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar. Sementara itu, harapan dari PMK Pasuruan, Gusobi menjelaskan di hari jadi ke-81 kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dan PMK Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
2: Kami pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap karena yang menjadi jargon dari Provinsi Jawa Timur gerbang baru Nusantara, karena Pasuruan adalah kabupaten yang juga menjadi penopang menjadi gerbang baru Nusantara. Kami berharap di hari jadi yang ke-81 ini Provinsi Jawa Timur juga memperhatikan perkembangan terutama dalam hal UMKM di Kabupaten Pasuruan. Semoga dengan hari jadi yang ke-81 kolaborasi Jatim dengan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan gerbang baru Nusantara bisa tercapai di semua bidang.
1: Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya ada informasi dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Dias yang akan melaporkan tentang kemarau di Wonogiri membawa dua kondisi berbeda, yaitu karhutla dan ketersediaan air waduk Gajah Mungkur mengalami penurunan.
3: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Kemarau membawa dua kondisi berbeda di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Di sejumlah wilayah, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus terjadi hingga jumlahnya menembus lebih dari 150 kejadian. Pada saat yang sama, ketersediaan air di Waduk Gajah Mungkur turut mengalami penurunan. Muka air bendungan Wonogiri tercatat berada sekitar 30 cm di bawah pola yang telah ditetapkan pengelola. Kondisi waduk yang lebih kering dibandingkan tahun lalu itu disebut berkaitan dengan fenomena El Nino. Meski demikian, pengelola memastikan kondisi bendungan masih dalam batas wajar dan operasional tetap berjalan. Sementara itu terkait karhutla, Kepala Pelaksana BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama, belum lama ini mengatakan tingginya frekuensi kebakaran menjadi perhatian karena kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau membuat hutan dan lahan lebih mudah terbakar. Dari rangkaian kebakaran tersebut, area yang terdampak mencapai 695,98 hektar. BPBD mencatat sebagian besar wilayah yang terbakar merupakan kawasan hutan. Meski jumlah kejadian cukup tinggi, hingga kini tidak ada laporan korban jiwa akibat karhutla tersebut. BPBD masih melakukan pendataan terhadap kerugian yang ditimbulkan kebakaran. Penanganan di lapangan dilakukan secara bersama-sama. BPBD mendapat dukungan dari TNI, Polri, relawan, serta masyarakat, terutama untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses atau memiliki area terdampak luas. BPBD juga meminta warga lebih berhati-hati selama kemarau. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan api, termasuk pembakaran di area dengan vegetasi kering, diminta tidak dilakukan sembarangan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terakhir di sesi pertama, ada informasi dari RPKD Kota Denpasar, Bali, tentang Wamenkes RI Benyamin Paulus resmikan UPTD Puskesmas 3 Denpasar Barat. Wawali Arya Wibawa mengatakan, Faskes inklusif, ramah ibu dan anak, dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Informasi selengkapnya bersama rekan Bambang Haryadi.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Benyamin Paulus Oktavianus, didampingi Wakil Wali Kota Denpasar, Kadeng Agus Arya Wibawa, meresmikan UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang dikembangkan sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak, ditandai dengan penandatangan prasasti Selasa 6 Oktober 2026. Kehadiran Puskesmas yang dikembangkan sebagai fasilitas kesehatan inklusif ramah ibu dan anak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar dalam mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Denpasar yang turut menyukseskan program kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat yang merupakan Puskesmas Ramah Ibu dan Anak. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa mengatakan kehadiran UPTD Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat sebagai Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan langkah nyata pemerintah Kota Denpasar dalam memperkuat pelayanan kesehatan yang berpusat pada masyarakat, khususnya bagi perempuan, ibu, bayi, dan anak. Menurutnya, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak merupakan Puskesmas dengan pelayanan obstetri neonatal, yang mana pelayanan pada Puskesmas rawat inap yang siap memberikan penanganan selama 24 jam terhadap kasus kegawat daruratan pada ibu hamil, bersalin, nifas, serta bayi baru lahir. Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini juga didukung sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Melalui sinergi tersebut, bayi yang lahir di Puskesmas akan mendapatkan dukungan dalam penerbitan dokumen kependudukan berupa akte kelahiran. Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan keberadaan Puskesmas tersebut tidak hanya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pihaknya berharap Puskesmas Ramah Ibu dan Anak ini dapat terus dikembangkan menjadi salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, ramah, inklusif, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Demikian saya Bambang Haryadi untuk Berita Indonesia Live.
0: Informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda, dan kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
5: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Nah, saat ini kami sedang berada di Desa Seri, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi batolek atau

disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita masuk ke sesi Persada ID Talk dengan topik Prigen Coffee Fest 2026 bersama rekan Suci Avandi.
1: Persada ID Talk. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Kali ini Suci bakal ngobrol berempat, yang pastinya ini obrolan cocok banget sih buat Pasuruan people yang suka banget minum kopi, pecinta kopi, bahkan keliling dunia untuk mencari nikmatnya minum kopi. Dan sebenarnya Pasuruan people, kita tuh gak perlu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat perkumpulan para pecinta kopi, karena nantinya akan ada sebuah pagelaran yang ini sudah digelar tahun lalu dan sekarang akan digelar lagi, dan pastinya ini tetap ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di hari ini Suci sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, kalau dari namanya sih Pasuruan people emang unik ya, semoga beliau juga berkenan dipanggil ini. Nih saya rasa temannya ini yang kasih nama. Halo Mas Dedi Nemo, panggilannya katanya Nemo.
2: Iya, panggilannya Nemo ikan oren yang hilang.
1: Untungnya sekarang ditemukan di Raci ya.
2: Sudah ditemukan.
1: Jadi Mas Dedi ini Pasuruan people adalah project lead Prigen Coffee Fest 2026 yang pastinya beliau juga bersama dengan rekan-rekannya. Kita sapa dulu. Halo Mbak Lia.
3: Halo. Gimana kabarnya nih?
1: Baik. Mbak Lia ini adalah Communication and Digital Cempaka Foundation Pasuruan people. Kita sapa lagi satu lagi nih. Ada Mas Aan Morales. Halo. Mas Aan, Pasuruan people pasti udah enggak asing ya sama beliau kalau misalkan datang berkunjung ke toko kopi Jaya Lestari. Adalah beliau adalah head baristanya di sana yang pastinya ada di depan.
2: Ya.
1: Dan di topik kita kali ini adalah Prigen Coffee Fest 2026, secangkir kopi sejuta cerita. Tapi saya mau tanya dulu Mbak Lia ya. Sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangi akhirnya Cempaka Foundation mengadakan event ini? Karena memang saya rasa Jawa Timur, Pasuruan sendirilah, hampir saya tidak mendengar ya, tapi saya baru mendengar bahwasannya dikumpulkanlah para pecinta kopi di hutan cempaka ini. Apa latar belakangnya?
3: Oke, Mbak Suci, terima kasih banget nih ya. Oke, Prigen Coffee Fest memang gak hanya tahun ini, tapi juga dilaksanakan tahun kemarin,
1: yeah,
3: 2025, dan alhamdulillah tahun hari ini juga, tahun ini juga kita laksanakan, yang mana hadir untuk apa sih? Untuk menjembatani pesona kopi modern dengan keunikan tradisi lokal, kemudian festival yang dikemas selama 2 hari. Nah, di 2 hari tersebut pastinya kita itu berkomitmen untuk meningkatkan dong apresiasi ya, itu terhadap kopi yang di area Prigen memang khususnya, dan memajukan otomatis industri kreatif lokal serta mengedukasi masyarakat melalui kompetisi yang memang kompetitif dan juga pasti nanti akan ada hiburan seperti itu nih Kak.
1: Nah, jadi gak cuma ngumpulin pecinta kopi tapi juga kita ada edukasi.
3: Betul.
1: Ada hiburannya juga.
3: Betul.
1: Datang ke sana gak cuma minum kopinya. Ini adalah ada kompetitinya juga, ada kompetisinya juga. Kira-kira lombanya apa Mbak Lia?
3: Kalau untuk masalah lomba banyak banget ya. Di antaranya juga ada fun brewing, latte art, ada kreweng, kemudian dan juga ada yang kopi susu yang hits juga. Nah, yang akhirnya berbeda di tahun yang lalu sama yang tahun itu adalah, kalau yang tahun lalu itu kan kita kompetisinya itu hanya dua, fun brewing sama latte art aja ya, perasaan ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang tahun ini itu lebih kompleks nih. Nah, di antaranya ada yang kreweng sama kopi susu. Penasaran tuh ya?
1: Wait. Kreweng, tahu enggak sih kalau aku dengar kreweng itu kayak mainan kita, main pendan. Ya enggak sih pakai kreweng. Masaan, ini siapa yang mau jawab dulu nih?
3: Silakan.
2: Kalau kreweng itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh ibu-ibu di desa sejak zaman dahulu. Jadi ibu-ibu di desa kalau goreng kopi itu pakai kreweng. Kreweng itu gerabah. Iya, gerabah tanah liat itu. Jadi kita ada 6 desa dampingannya Cempaka yang setiap hari itu setor kopinya ke Cempaka untuk dijual. Nah itu ibu-ibunya juga biasanya akan menggoreng kopinya itu setiap harinya kayak gitu. Nah karena kita nyari wadah untuk bisa memperkenalkan kopi tradisionalnya, maka ibu-ibu dari 6 desa itu kita ambil perwakilannya, tiap desanya itu 2 orang untuk ngerosting kopi pakai metode tradisional. Dan kita penjuriannya juga sudah pakai yang apa ya, modern gitu. Modern.
1: Keren sekali. Orang-orang gak sadar ya, kayak mbak-mbak kita tetap menggunakan metode itu gitu ya. Iya, ternyata bener. Sekarang lagi hits lagi ya mas.
2: Iya, iya.
3: Mulai kita muncul.
2: Mulai dari ya.
1: Biar, makanya tadi bilangnya kan tujuannya juga mengangkat tradisi lokal juga ya.
3: Betul.
1: Nah, oke. Okay. Tadi ada kerewang, apa lagi? Satu tadi?
3: Kopi susu.
1: Kopi susu. Ya. Ini juga di agendakan juga. Dilombakan juga. Mantap sekali. Dan saya mau tanya nih tentang Prigen dan tentang kopinya. Sejauh ini Prigen dan kopi itu seperti apa sih? Karena orang-orang mungkin gak tahu nih Mbak Lia ya, Prigen ternyata juga menghasilkan kopi yang lezat. Nah kiranya apakah ada kopi-kopi yang bisa dicoba Pasuruan People, yang sekiranya mungkin Pasuruan People nih gak usah jauh-jauh deh cari kopi, ini mati aja lah kopi lokalnya. Gimana Mas An?
4: Kalau kita bilang apa, menikmati kopi yang enak, itu di kita juga banyak kopi enak, terutama ada Arabica, Robusta.

0: Oke, di Prigen itu.
1: Di Prigen khususnya.
0: Oke, mantap sekali. Dan kegiatan ini akan digelar 2 hari pada tanggal berapa? Kalau boleh tahu siapa akan menjawab ini?
2: Tanggalnya 16-17 hari Jumat sama Sabtu.
0: Oktober?
2: Oktober.
0: Yeah. Yes. Oke, terima kasih semuanya, Mas Aam, Mbak Lia, Mas Nemo. Terima kasih atas obrolannya kita. Dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi dengan event-event yang luar biasa dari Cempaka Foundation ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau di next event ya. Tetap stay tune di Radio Surapa Suran FM 107 Tiada Henti, menginspirasi.
3: Pendengar, selanjutnya ada informasi dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada rekan Wilia Susanti yang akan berbagi kabar. Bupati Ketapang, perjuangkan kecukupan BBM, dorong distribusi tertib dan tepat sasaran.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang memahami keresahan masyarakat karena BBM adalah kebutuhan vital untuk aktivitas dan ekonomi. Penetapan kuota dan distribusi BBM ada di BPH Migas dan Pertamina, bukan di pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak berwenang menetapkan kuota, tetapi terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Hiswana Migas berperan di ekosistem usaha hilir migas. Bupati sudah meminta langsung kepada Pertamina agar kuota Ketapang tidak dikurangi, bahkan ditambah. Alasannya, aktivitas ekonomi naik, jumlah kendaraan meningkat, dan ada konektivitas baru penerbangan Ketapang-Jakarta dan Ketapang-Pontianak, serta Ketapang-Yogyakarta. Kebutuhan BBM harus dihitung berdasarkan kebutuhan real di lapangan. Mendorong Pertamina dan Hiswana Migas perketat pengawasan dan penyaluran sampai SPBU. SPBU harus salurkan BBM secara tertib dan tepat sasaran. Sudah koordinasi dengan Kapolres Ketapang untuk pengawasan. Jika ada penyimpangan, akan ditangani instansi berwenang. Pemkab akan terus mengawal koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, dan Hiswana Migas. Memohon pengertian dan kesabaran masyarakat, mengajak masyarakat jaga ketertiban dan tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
3: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada informasi tentang tirakatan hari jadi ke-351 Bupati Magetan ajak masyarakat perkuat kebersamaan dan gotong royong. Informasi selengkapnya bersama rekan Wina.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menggelar malam tirakatan dalam rangka memperingati hari jadi ke-351 Kabupaten Magetan di Pendopo Surya Graha minggu malam kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan daerah sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan. Acara berlangsung hikmat dengan rangkaian penyerahan tali asih, dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti. Tumpeng tersebut kemudian diserahkan kepada perwakilan anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian dan rasa syukur. Malam tirakatan dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Magetan, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimca se-Kabupaten Magetan, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Magetan. Dan dalam sambutannya, Bupati Magetan mengajak masyarakat menjadikan hari jadi ke-351 sebagai momentum untuk mengenang perjalanan panjang Kabupaten Magetan yang telah meliputi berbagai dinamika, tantangan, dan pencapaian. Menurutnya, kemajuan yang dirasakan saat ini merupakan hasil perjuangan para leluhur, para pemimpin terdahulu, serta kerja keras seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, Bunda Nani juga mengajak masyarakat untuk terus bersatu, berbenah, dan bekerja sama dalam mewujudkan Magetan yang lebih maju, sejahtera, berdaya saing, serta nyaman dan berkelanjutan. Dan pendengar, Bunda Nani juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Disampaikannya juga apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, generasi milenial, generasi Z, instansi pemerintah, dan pihak swasta yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Magetan. Dan menutup sambutannya, diharapkan Kabupaten Magetan senantiasa diberkahi kedamaian, ketentraman, dan kemakmuran masyarakatnya dapat hidup sejahtera. Demikian informasi dari LPPA Radio Magetan IDA FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
3: Rangkaian informasi di sesi kedua sudah kami sampaikan. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik

Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak.

0: Bisa Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live. Sudah siap di sesi ketiga? Ada Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BeLive yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
2: Pendengar Radio Indonesia, Polri menegaskan tagline Polri bersama masyarakat menjadi arah pelayanan kepolisian yang menempatkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama pelaksanaan tugas. Kadip Humas Polri Irjen Polisi Joni Edison dalam keterangan di Jakarta Senin mengatakan bahwa tagline tersebut menegaskan semangat Polri untuk hadir bersama dan berada di tengah masyarakat. Menurutnya semangat tersebut sejalan dengan arah transformasi Polri yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Yudi Aryo Seto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Dalam kesempatan tersebut, Yudi menegaskan pentingnya profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan Polri dengan masyarakat dalam pembinaan institusi kepolisian. Izet juga mengatakan bahwa kedekatan dengan masyarakat perlu menjadi bagian dari budaya kerja seluruh anggota Polri. Kritik dan masukan dari masyarakat juga harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan tugas. Ditambahkan bahwa implementasi tagline tersebut diharapkan semakin memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta respon cepat terhadap berbagai persoalan keamanan dan ketertiban di Indonesia. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Selanjutnya informasi tentang Diskominfo Sijunjung dan Kecamatan Kota 7 mematangkan alur peliputan dan layout pembukaan MTQ ke-42. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Yelmi Rustam dari Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung terus memperkuat koordinasi demi mensukseskan gelaran Musabakah Tilawatil Quran Nasional tingkat Kabupaten Sijunjung ke-42 pada Kamis 8 Oktober 2026. Diskominfo Sijunjung menggelar rapat koordinasi bersama pihak Kecamatan Koto 7 di kantor Camat Koto 7. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Sijunjung sekaligus Kabid Humas LPTQ Dr. Gigi Ezwandra MSC didampingi Kabid PIKP Indrayani SH dan tim Humas serta disambut oleh Camat Koto 7 selaku Ketua Panitia Pelaksana MTQ Erik Sadenov SIP. Fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah menyusun alur peliputan dan memetakan titik-titik lokasi cabang perlombaan. Guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan syiar Islam ini berjalan tertib dan lancar, Kecamatan Koto 7 sebagai tuan rumah telah menyiapkan sebanyak 9 titik lokasi majelis lomba. Selain pemetaan majelis, rapat juga menetapkan rute operasional M-Pustika yang bertugas menyebarkan informasi secara masif kepada masyarakat luas terkait pelaksanaan acara. Di samping pemetaan lokasi, rapat tersebut turut membahas kesiapan teknis tim kehumasan Diskominfo dalam mendokumentasikan serta mempublikasikan berbagai konten kreatif. Langkah strategis ini diambil untuk memeriahkan dan membumikan syiar Islam hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui kemasan konten visual dan informasi yang menarik, diharapkan gelaran MTQ ke-42 dapat menggemakan semangat keagamaan di Kabupaten Sijunjung. Setelah merampungkan agenda rapat, Camat Koto 7 bersama tim Diskominfo Sijunjung bergerak ke lapangan untuk meninjau secara langsung lapangan Taruna Karya. Peninjauan mendalam dilakukan pada lokasi yang diproyeksikan sebagai pusat acara pembukaan tersebut guna memetakan alur jalannya acara secara presisi. Langkah ini krusial agar tata letak panggung, peserta, dan tamu undangan dapat tertata dengan rapi dan optimal saat pembukaan berlangsung. Rangkaian kegiatan persiapan hari itu ditutup dengan kunjungan kerja tim Diskominfo ke kantor urusan agama Kecamatan Koto 7. Kedatangan tim diterima langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Koto 7, Damrah Saleh SAGMA. Silaturahmi ini dilakukan guna mempererat sinergitas dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi utama menuju suksesnya penyelenggaraan MTQ ke-42 di Kabupaten Sijunjung. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Selanjutnya ada informasi dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang akan melaporkan tentang pencarian korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 berlanjut hingga 1 bulan pasca insiden. Informasi selengkapnya bersama rekan Faiza Fadila.
4: Baik, terima kasih pendengar. 53 penumpang KM Virgo Transport 8 masih belum ditemukan hingga hari ke-30 operasi SAR gabungan Selasa 12 Oktober 2026. KM Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang saat tenggelam di perairan Masalembo, Kalimantan Selatan, 13 September 2026 lalu. Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin I. Putu Sudayana mengatakan, operasi SAR gabungan tetap dijalankan sebulan setelah kejadian. Hanya saja fokus pencarian tidak lagi melalui operasi bawah laut dengan menyisir di sekitar bangkai kapal. Pencarian diutamakan di atas permukaan, termasuk kawasan pesisir pantai Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pencarian di badan kapal akan dilanjutkan setelah proses salvage atau penarikan bangkai kapal dari dasar laut berhasil dilakukan.
5: Kita melaksanakan pencarian dengan metode pencarian di atas permukaan air yang dilaksanakan oleh Kantor SAR Banjarmasin dengan mengerahkan KN SAR Pacitan, kemudian dilaksanakan oleh Kantor SAR Palangkaraya dengan mengerahkan RIB dan RBB di wilayah perairan Kantor SAR Palangkaraya, dan Kantor SAR Pontianak dengan mengerahkan RIB di sektor perairan Ketapang, Kalimantan Barat. Semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana operasi yang telah kita buat.
4: KM Virgo Transport 8 berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin membawa 243 penumpang. 190 penumpang berhasil dievakuasi pasca kecelakaan, 108 selamat, 82 meninggal dunia, dan 53 penumpang masih dalam pencarian. Dari 82 penumpang meninggal dunia, 72 berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari untuk Berita Indonesia Live.
1: Informasi terakhir, kita bergeser ke Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada informasi tentang wisata Gucci siapkan infrastruktur sambut libur Nataru 2026-2027. Informasi selengkapnya bersama rekan Kusnendro Hendro LD.
6: Baik, pendengar LPPL di seluruh tanah air, kawasan wisata Gucci Kabupaten Tegal terus mematangkan persiapan infrastruktur untuk menyambut lonjakan wisatawan pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Dua proyek prioritas yang kini dipercepat pengerjaannya adalah revitalisasi Pancuran 5 dan pembangunan jembatan Pancuran 13. Hingga awal Oktober 2026, revitalisasi Pancuran 5 dengan anggaran sekitar 1,3 miliar rupiah telah mencapai progres 46%, sementara pembangunan jembatan Pancuran 13 dengan anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah telah mencapai 60%. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Pari Kabupaten Tegal Putri Dewi Pitrah Ayu Lintang optimis kedua proyek tersebut dapat diselesaikan pada awal Desember 2026 sehingga siap digunakan untuk menghadapi libur Nataru. Revitalisasi Pancuran 5 tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengunjung. Bangunan ikonik Pancuran 5 tetap dipertahankan dengan penambahan kolam renang di bagian atas serta penataan jalur masuk dan keluar pengunjung untuk mengurangi kepadatan. Wisatawan juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk memasuki area pancuran 5 karena tiketnya sudah terintegrasi dengan tiket masuk utama di kawasan wisata Guci. Meski menghadapi kendala pengangkutan material akibat medan yang curam, Dispora Park Kabupaten Tegal melakukan percepatan dengan menambah tenaga kerja di lapangan. Sementara itu, pengerjaan struktur pondasi jembatan pancuran 13 dilaporkan telah rampung. Pelaksanaannya disinergikan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tegal berharap percepatan pembangunan ini dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Guci pada libur akhir tahun. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Gimana dengan kesibukan Anda hari ini? Lancar ya? Ya, semoga di hari ini kita rasakan hari yang spesial, hari yang akan selalu buat kita bahagia. Karena dengan kebahagiaan yang kita punya, tentunya ini pun akan jadi modal bahwa kita akan punya sehat. Baik, senang banget buat siang ini saya Dani. Di hari Senin, hari yang ke-12 di bulan Oktober 2026, dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Dan jangan lupa sahabat pendengar, siaran ini tentunya juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-100. Dan nanti Anda juga dapat bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899.

aspirasi dan aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Dan ditunggu ya sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesok. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesok. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet jurang ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinarak di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan

skincare untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ya. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Yuk, sahabat pendengar, hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat, silakan Anda sampaikan lewat Bangun Magelang, lewat Bangun Magelang kita ya. Dan tentunya dari apa aspirasi, aduan, atau informasi-informasi sendiri nanti akan kita lanjutkan ke aplikasi Monggo Lapor ya. Cuaca di Kota Magelang hari ini, di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, bisa dikatakan juga cerah ya. Buat Anda yang lagi beraktivitas di seputaran Kota Magelang dan sekitarnya, bakal Dani informasikan cuaca terbaru langsung dari BMKG untuk hari ini ya. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Kota Magelang hari ini diperkirakan didominasi oleh cuaca cerah hingga cerah berawan. Jadi buat yang mau jemur pakaian atau ada agenda di luar ruangan, aman banget. Tapi ingat, karena ini masih berada di fase peralihan menuju musim hujan, udara siang ini memang bakal terasa cukup terik dan menyengat dengan suhu berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius. Jangan lupa juga hidrasi tubuh ya, dengan minum air putih yang cukup biar ya tetap sehat ya. Ya, meskipun seharian diprediksi cerah, BMKG Jawa Tengah tetap mengingatkan kita untuk waspada terhadap potensi pertumbuhan awan hujan lokal menjelang sore awal malam hari. Jadi, sedia payung atau jas hujan di bagasi motor biar tetap jadi, ya ini tetap jadi pilihan.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, halo. Sugeng santen, Ji. Sahabat pendengar, apa kabar? Semoga sehat ya. Lagi gak enak badan karena musim pancaroba, pergantian musim. Wah, ini memang benar-benar apa ya, dirasakan oleh banyak orang. Tapi saya ingetin untuk terus jaga kesehatan. Agar apa? Agar bisa terus beraktivitas. Karena pilek aja, itu rasa-rasanya sudah hilang nafsu makan. Atau gak bisa untuk berkonsentrasi saat jam-jam genting di saat bekerja. Semoga lekas sembuh ya, sahabat pendengar. Saya tungguin Anda nih untuk bisa beraktensi di 0882-135-135 dengan lagu-lagu dangdut, koplo, atau pop Jawa pilihan. Ya udah deh, gak usah pakai lama. Ketemuan ya sama Ajeng Febria tanpa hubungan. Waduh, HTS no. Yaudah yuk, langsung aja kita nikmatin lagu-lagu pop Jawa di Sugeng Santen.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong. Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah?
4: Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Alexander Graham Bell, penemu pesawat telepon dari Inggris. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun kita terkadang melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama, hingga kita tidak melihat pintu lain yang terbuka.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk segera mengambil peluang dan kesempatan yang ada, dan jangan mengharapkan kesempatan yang akan datang, karena kesempatan yang akan datang belum tentu ada.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan paduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
7: Kenapa sih? Ada apa?
6: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
7: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
6: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
7: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6: Nah, kenapa harus ada PPID?
7: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
8: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
7: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

Sugeng Sonten, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM ya. Selamat sore buat Bapak Alda yang lagi dengerin Vita di Sugeng Sonten. Absen aja deh, pokoknya buat Mas Bejo Santoso di gudang Ajira Kindo ya. Lagunya apa? Coba nanti Vita carikan dulu ya. Pokoknya salam buat semuanya yang lagi beraktivitas. Selamat beraktivitas. Semoga lancar semuanya. Amin. Ada juga Pak Herman, apa kabar? LDR, salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto juga, Pak Rohyanto, Pak Ari Gorontalo ya, Pak Tarmono juga, Pak Bu Riono, Bu Nani, Bu Indah Wahyu, Bu Tuti Haryanti juga, Mbak Murni, Mbak Susi, ada Mbak Erna Dwi, Mbak Nungki, pokoknya buat semuanya deh yang lagi gabung Sugeng Sonten. Ini ada siapa ya?

ada aja. Ada Mbak Murni, halo, waalaikumsalam Mbak. Sugeng sonten ya. Lagu Sabar, tapi lupa penyanyinya siapa, gak apa-apa. Yang penting judulnya Sabar kan. Salam-salam buat Bu Sado, ada Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Pak Herman, Bu Tuti, Mbak Susi juga, Mbak Erna, Mbak Emi, Eni Widya, Mbak Yuli Hera juga, Mbak Mita di rumah. Lagunya, oh gitu, iya deh, ditunggu ya. Bu Riono, halo Bun, sugeng sonten ya, Cidro 2. Salam dong buat Pak Narko, ada Pak Herman juga, Pak Tarsetio, kemudian Pak Haryanto, Lembayung Sutra, kemudian Eyang Dipoyono ya. Ada juga buat Pak Tarmono, Pak Prianto, Bu Sadowo juga, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Bu Tuti, ada Mbak Murni juga, Mbak Erna, Mbak Susi. Pokoknya buat semuanya aja. Doanya vitaminin ya Bun. Gimana kalau kita ketemu dulu deh sama lagu yang satu ini. Aduh, kalau kepala lagi gak enak banget, nyut-nyutan mulu dari tadi ya. Tabula boleh dulu ya, Tabula Bale, bareng sama Dila Monica dan Ahtar Musik di Sugeng Sonten.

0: hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan. Di antaranya, mengancam hak hidup. Penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup. Merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.
1: Pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
3: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerja sama dalam tim. Bersedia ditempatkan di kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Ava Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini tanggal 12 Oktober pada tahun 1929 merupakan hari lahirnya penyair Toto Sudarto Bachtiar. Penyair yang dikenal dengan kumpulan puisi suara atau etsa ini juga dikenal sebagai penerjemah yang produktif. Salah satu sajak yang terkenal yang ditulis sastrawan Toto Sudarto Bachtiar pada tahun 1955 adalah sajak berjudul Pahlawan Tak Dikenal. Insan Edukasi, Toto Sudarto Bachtiar merupakan catatan sejarah sastra tahun 1950-an yang pada zamannya penuh perjuangan. Karya-karya Toto selalu berisi perjuangan dan perlawanan melawan penjajah, seperti sajak Pahlawan Tak Dikenal, Gadis Peminta-Minta, Ibu Kota Senja, Kemerdekaan Ode Pertama, Ode Kedua, Tentang Kemerdekaan, dan sajak Toto Sudarto Bachtiar berjudul Ibu Kota Senja menggambarkan situasi batinia perjuangan menaklukkan kota Jakarta. Ia menggambarkan Jakarta tanpa kompleks sebagai pendatang. Hingga kini, menurut pengamat sastra Agus R. Sarjono, belum ada lagi sajak semesra dan seindah itu mengenai Jakarta. Hampir tidak bisa dibayangkan bahwa penulisnya adalah orang Jawa Barat dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Jawa. Insan Edukasi, Toto Sudarto Bachtiar bersama sastrawan angkatan 50-an pernah membuat buku Jakarta Berlin dalam cermin puisi. Karya-karya tersebut adalah karya puisi antara tahun 1929 hingga 1961. Toto Sudarto Bachtiar merupakan salah satu tonggak sastra Indonesia pada periode 1950-an. Namun nama Toto Sudarto Bachtiar kemudian seolah-olah terlupakan sejarah. Namun bagaimanapun juga, Toto telah menorehkan sejarah bagi sastra Indonesia, dan sastra Indonesia telah menorehkan sejarah pada Toto Sudarto Bachtiar.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

0: bersama dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
6: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
5: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
6: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
7: Cari

3 mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore, dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang.

Sahabat Mendingan, sugeng sonten ya sampai nanti jam 7 Maghrib tiba di pukul 17 lebihnya 33 menit. Sesaat lagi, jadi Vita masih punya waktu untuk bisa muterin lagu-lagu yang sudah sahabat pendengar request. Boleh gabung sekarang juga lewat sesi phone live ya di 366899. Mbak Murni pengen dengerin lagu Sabar ya dari Yeni Inka yang berkolaborasi bareng sama Garin. Ya udah deh, enggak usah pakai lama. Langsung aja Vita hadirkan ya di Sugeng Sonten.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
0: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126. Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya. Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah, karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
4: Ingat Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
7: Sugeng Santen.

jam berapa ya? Jam 7. Vita menemani sahabat pendengar di Sugeng Santen. Apa kabar nih buat Mbak Susi ya, sudah gabung. Apa lagunya ngalih ngempet perih. Jangan diempet, Mbak, diobatin ya. Salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, juga Bu Endang Wahyu, ada Bu Riono juga, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman. Ada Mama Vega, Manungki, Lembayung juga Evan, Pak Pri, Valen, Kevin. Pokoknya buat anak-anak Alpen Budaya semuanya. Oke. Mau ngalih aja ngampet perih ya. Janganlah. Kita kasih obat aja ya biar enggak makin perih. Sampai Vita temuin lagunya. Oh, yang ini ya. Ya udah deh, langsung aja ya. Vita hadirkan lagu spesial ini, judulnya ternyata Pelanggaran, Mbak Susi. Liriknya ya, bagian liriknya ngampet teri. Buat sahabat pendengar dimanapun berada, pokoknya selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, guys, buat Anda umat muslim. Sampai jam 7, jangan kemana-mana, stay tune cuman di Sugeng Santen.

0: I come back you.
1: Halo warga, ayo semarakan Magelang Flower Festival. Ajak sahabat dan keluarga ke alun-alun Kota Magelang pada tanggal 25 Oktober sampai 1 November 2026. Hadir dan rasakan pesonanya. Jadilah saksi keindahan Magelang Flower Festival 2026, The Heart of Java. The Heart of Java.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik ah. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
0: Untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning diwae, tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Hoax, sebagaimana kita ketahui bersama, dampak bahayanya luar biasa. Di antaranya, menggerus harkat martabat manusia. Kemudian, menciderai rasa kemanusiaan, di antaranya mengancam hak hidup, penyebab terjadinya konflik horizontal, bahkan menyesatkan dan menggerus kualitas hidup, merusak ekonomi, merusak demokrasi, dan merusak negara. Kami dari Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Magelang Raya, dengan ini mengajak para sahabat pendengar sekalian untuk pertama, tingkatkan literasi Anda. Yang kedua, saring sebelum sharing, bijaksana dalam bermedsos. Kami dari Mafindo Magelang Raya sangat-sangat berharap agar kita dapat bersama-sama memerangi hoax dan bijak memahami sebuah informasi. Salam saya, Gede Mahardika, selaku pembina Mafindo Magelang Raya.
5: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM Sugeng Sonten ya, sahabat pendengar Pak Ari Gorontalo. Terima kasih sudah bergabung. Apa lagunya? Gak apa-apa lagunya, nanti diganti sama yang pop Jawa aja ya, bareng sama Vita, nanti Vita pilihin. Kemudian juga ada Mas Theo. Theo apa kabar? Buat si Mbak Anora dan Mbak Eva yang lagi sakit ya, cepat sembuh aja. Apa lagunya tanpa Tresnamu? Coba Vita carikan dulu ya. Tresnamu. Oke, Dini Cak Nan, langsung aja kalau gitu ya, Vita puterin. Sekaligus Vita pamit undur diri ya, dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM. Sampai jumpa sahabat pendengar, sehat selalu. Jangan kemana-mana, karena abis ini ada gado-gado campur sari. Vita pamit, selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Sugeng dalu sahabat pendengar, apa kabarnya? Tos pundi pawartosipun mugi sae kemawon jih. Sarengan kula mita wonten gaduh-gaduh campur sari dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sampai jam 7 nanti mita akan hadirkan lagu-lagu campur sari. Nggih, monggo silakan ingkang badhe nyawiji wonten dalu menika. Mita tenggo wonten 0882 135 135, atau bisa telepon di 366 899. Radio Magelang FM bisa juga didengarkan ya melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, atau di website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh, iya, iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

namanya kesalahan tentu saja tidak akan pernah luput ya dari kita sebagai manusia. Tapi kesalahan bukan alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk berkembang, belajar dari kesalahan. Baik, terima kasih matur nuwun yang sudah nyawiji menyatu bersama Mita, wonten gaduh-gaduh campur sari, dalu meniko, apa kabarnya? Buat Mbak Murni, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berbuka pakai apa tadi Mbak Murni? Kok tidak bagi-bagi ya? Maksudnya gak bagi-bagi info ya? Oke.

Bu Sadowa, Bu Eti, Pak Ari Guruntalo, Bu Endang Wahyu, Bunda Riono, juga untuk Mbak Eni Widya, Mbak No Ayu, Bu Indarto sekalian, Om Yono, lan sedoyo kemawon pendengar Radio Magelang FM. Tebangipun dalan anyar. Siap. Matur nuwun nggih, sampun diwaos. Salam sehat ugi lancar rezekine. Amin. Sakunduripun Mbak Murni, monggo sugeng dalu. Selamat malam kagem Buriono wonten Dudan. Bunda tungguin lo sambil rebahan nak Mita. Oh nje. Selamat malam Bunda. Gado-gado campur sari. Buriono minta lagu Nyidam Sari. Mantos nyeh, siap. Salamipun kagem Bunda Indarto sekalian, Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani. Sugeng dalu ugi kagem Bunda Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Bu Haryani, Bu Widuri di Jakarta, Mbak Nungki, sugeng dalu. Apa kabar Mbak Nungki? Semoga selalu sehat ya. Sepertinya minggu kemarin Mita gak denger loh suaranya. Semoga baik-baik saja di sana ya. Tetap semangat, sukses selalu, rezeki lancar, amin. Ya Rabbal Alamin, matur suwun sanget doanipun Bunda Riono. Mbak Herman, sugeng dalu ugi. Dipun tenggal jeh, mangke Mita waos. Dalan anyar rumian geh, monggo didi kepot. Gado-gado campur sari, 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jam 10 malam nanti ya, tetaplah bersama saya Mita.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Gado-gado campur sari bersama Mita masih terus menemani sahabat pendengar. Malam hari ini dalu meniko ngantos mangke jam sedoson dalu alias jam 10 malam. Ih, teman-teman yang gak bisa bahasa Jawa langsung ya. Mita aja gak halus-halus banget. Oke, makasih matur nuwun yang udah gabung. Ada Kak Boldis, ada Kak Du fotografi, apa kabarnya? Ada Kak Ita Sita, selamat malam Mas Nas. Terima kasih untuk like-nya di TikTok live-nya Mita. Kak Hamsyah, terima kasih. Ada Kak Untung, ada Kak Sam, ada Mama Nizam, apa kabarnya yang ada di Jawa Barat? Salam sehat selalu. Aduh, terima kasih siapa ini yang udah memberi gift untuk Mita. Mas Nas ya, berkabarokah mau lagu apa? Kak Sam, Kota Magelang hadir teteh. Iya, terima kasih kehadirannya. Semoga sehat selalu dan betah ya. Untuk sama-sama Mita malam hari ini, Mama Nizam juga berkabarokah. Kak Boldini tadi yang udah ngirim mawar merah juga, thank you. Kak Kelik 71, Sugeng Dalu, Kak Putra, Tegal Rejo, Cak Mo, Sugeng Dalu, sehat selalu. Ada Kak Stria, selalu. Kak Kakung Sanum, assalamualaikum hadir Purworejo, Jawa Tengah. Salam sukses, sukses juga untuk kakak ya dari Magelang. Bersama saya Mita, wonten gadu-gadu campur sari dalu menikonjeh Tangerang ya, yang sudah hadir juga matur nuwun. Kak Boldin 8. Kak Kakong mau request lagu apa? Mas Nan juga apa? Makasih banget buat kopinya, banyak banget 11 cangkir ya. Aduh, biar Mita gak ngantuk ini ceritanya ya. Mama Nizam, Dalan Anyar kok kebetulan tadi sudah diputer Mas. Gimana? Mau yang lain? Ditunggu. Selain Dalan Anyar milik Didi Kempot boleh banget. Mau Citro atau yang apa, atau yang ambiar, tapi yang pasti hati ini jangan ambiar ya Mas. Jangan dong. Mas Nas, terima kasih banget kerja bagusnya untuk Mita ya malam hari ini. Halo KNR Sari, selamat malam Sugeng Dalu. Kak Setiono juga selamat malam Sugeng Dalu, terima kasih kebersamaannya dalu meniko. Kak Kakung Sanu mau request lagu menopo. KNR Sari juga terima kasih. Ada Yunus 115, Palagan selamat malam juga. Gelombang Radio Nurbaya, oke siap. Apa itu lagunya ya? Gayeng. Kak Mo Yunus, terima kasih buat follow-nya, berkabar Roka. Ada Kak siapa yang baru aja gabung? Aduh, siap gerak ya Kak Palagan. Ada Kak Pita, selamat malam. Kak Pita warna apa ini pitanya? Warna-warni ya. Oke, yang pengen gabung lewat telepon juga boleh di 366-899 ya. Oke, gelombang asmara ya. Gelombang asmara benar ya, bukan gelombang cinta ya. Atau gelombang bunga? Iya, gelombang asmara Nurbaya. Sebentar-bentar, kita cariin yang di folder ini ya. Coba ya. Terima kasih yang masih terus menyatu bersama Mita. Aduh Kak Boldin, mohon maaf ini kok kepencet ya. Oke deh, terima kasih.

Sugeng, semoga selalu sehat ya. Nurbaya atau Nurbayan sih namanya? Oh iya, Nurbaya ya. Sebentar ya. Yang Nurbaya aja ya, bukan koplo tapi aslinya memang Nurbaya ya. Semoga ini nanti ketemu. Nah, kenapa? Ini dia Nurbayan bersama Yin Inka ya. Oh, Ranina Ranau. Kayaknya yang asli ini deh. Oke, selamat malam. Yang berojanya tuh ada Mas Sopoigi ya. MSNDR Online. Vokalnya Nurhana lagu Kusumaning Ati. Ya ampun Mas, tadi udah. Selain Kusumaning Ati apa? Boleh Nurhana, Mawar Biru atau yang apa Kak? Gani-gani, terima kasih buat follow-nya. Kak Mita kok masih awet toh, awet no, Masya Allah, makasih ya. Selain Kusumaning Ati, oke Kak Iyat. Pagi guys, oh sore kakak. Terima kasih ya guys yang masih nyatu bersama Mita. Boleh lah ya, saat ini juga kita dengerin lagunya Nurbaya, Gelombang Asmara. Siap menyimak di 103,5 Magelang FM, Kak Wedang Uwoh yang ada di Jogja. Titip salam, semangat selalu walau sudah lelah keseharian kerja. Yo, betul banget, semangat juga semuanya yang sedang menyatu bersama Mita ya. Om Rengan, Kak Boldin, oke.

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud

0: Harus ada PPID.
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. We'll be right back.

0: situ aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Gaduh-gaduh campur sari masih bersama Mita. Pak Herman apa kabarnya? Terima kasih juga kebersamaannya Pak Herman yang ada di Tidar. Nanti lagunya habis ini ya. Jateng dalam berita nanti sekitar jam 8 lebih 20 ya. Oke. Salamnya Pak Herman buat Mama Vega, Pak Ari Gorontalo, Pak Supri, Pak Iwan, Pak Ruyanto di Demak, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryati, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi Ugi, sedaya ingkang jawiji wonten Radio Magelang FM. Sugeng midhangetaken kagem Mbak Mita sugeng ngayahi jejibahan ngantos paripurna nggih. Nuwun sakonturipun. Mbak Ristan wonten candi apa kabarnya Mbak Mita, saya minta lagunya dong. Versi Jatilan. Weh. Terima kasih dari Ristan Mustaim yang ada di Candi Mulyo. Ya, lagunya apa judulnya? Versi Jatilan itu kan musiknya ya toh. Tapi lagunya apa dong? Boleh. Nanti ya dicari ya, habis jateng dalam berita. Nanti jam 8 kita off sebentar ya. Kita akan simak jateng dalam berita. Nah, ini berita-berita seputar Jawa Tengah yang bisa didengerin ya di 103,5 Magelang FM. Kompleng dulu monggo yang sudah nunggu lagu ini Kak Toro malam.

0: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.
1: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun. Di antaranya,

0: di Batang dapat respon antusias. Produktivitas padi Sragen tembus 9 ton per hektar. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: Dapur MBG di ujung Negoro Batang, uji coba MBG disajikan prasmanan selama 2 pekan. Konsep ini disambut antusias siswa karena makanan tersaji lebih segar dan hangat sebelum nantinya dievaluasi BGN. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto dari Radio Abirawa.
1: Program makan bergizi gratis MBG dengan konsep prasmanan yang baru diuji cobakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro ternyata mendapat sambutan hangat dari pelajar SMP Negeri 2 Kandeman. Meski pola tersebut baru diterapkan dalam lingkup kecil yakni 2 kelas, namun berkat sajian menu yang segar dan hangat menjadikan siswa lebih menikmati di tiap suapnya. Konsep prasmanan dilakukan selama beberapa pekan sebagai tolok ukur sejauh mana keberhasilan dalam penyajian menu sekaligus untuk mengetahui respon para siswa. Salah satu siswi kelas 9, Putri, lebih menyukai konsep penyajian secara prasmanan dibanding dengan dibagikan dalam ompreng karena faktor kesegaran menu dan kesempatan untuk menambah porsi.
2: Iya, Pak, suka karena rasanya masih awet, makanannya bisa batu nambah.
3: Oh, tadi nambah ya, Dek?
2: Iya.
3: Menunya apa hari ini?
2: Menunya ada ayam, tempe, sayur, sama buahnya pisang.
3: Oh, nambahnya apa tadi?
2: Aku nambah lauk, lauknya ayam sama tempe.
1: Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 2 Kandeman, Adam Malik, mengapresiasi sekolahnya terpilih menjadi tempat uji coba konsep MBG prasmanan. Selain disajikan dalam kondisi hangat, tentu konsep ini menjadikan anak lebih lahap menikmati menu.
4: Ya, tanggapannya memang sangat bagus sekali karena makanan yang disajikan itu masih hangat dan juga anak bisa mengambil sesuai dengan porsinya. Sehingga diharapkan tidak ada makanan yang tersisa yang dibuang. Jadi lebih efektif.
1: Sementara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Ujung Negoro, Wahyu Nugroho, membenarkan konsep prasmanan baru diuji cobakan di beberapa sekolah, salah satunya di SMP Negeri 2 Kandeman. Konsep tersebut diuji cobakan selama 2 pekan di sejumlah sekolah penerima manfaat dengan tetap akan dilakukan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional untuk kepastian keberlanjutan konsep tersebut.
5: Kalau dari kita prasmanan karena agar penyajiannya lebih hangat dan mengurangi sampah untuk makanannya itu sendiri.
3: Terus ini uji cobanya sejak kapan ini, Pak?
5: Uji coba sejak tanggal 5 Oktober 2026. Kemungkinan sampai tanggal 2 minggu ke depan, 2 pekan ke depan.
3: 2 pekan.
1: Selama ini, SPPG Ujung Negoro melayani 2.356 penerima, terdiri dari 5 sekolah dan 2 posyandu. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto.
0: Menghadapi musim kemarau yang meluas di belasan desa, BPBD Sragen terjunkan tim pendataan sekaligus mendropping air bersih rutin setiap hari. Masyarakat diimbau terus berkoordinasi dengan petugas lapangan jika pasokan air mulai menipis. Berikut reportasenya bersama Indah Anjani.
6: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI mengatakan, pendataan terus dilakukan oleh tim BPBD yang berada di lapangan untuk memantau perkembangan masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga pembaruan data terakhir, kekeringan telah berdampak pada 8 kecamatan, 20 desa, 57 dukuh, serta 102 RT. Sementara itu, jumlah penerima manfaat bantuan air bersih mencapai 5.714 kepala keluarga KK atau sekitar 19.167 jiwa. Pihaknya mengatakan, dari 8 kecamatan yang terdampak, wilayah yang saat ini paling membutuhkan pasokan air bersih berada di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Jenar. Di 2 wilayah tersebut, penyaluran air bersih dilakukan lebih sering dibandingkan wilayah lainnya karena kebutuhan masyarakat terhadap air bersih cukup tinggi. Meski demikian, BPBD Kabupaten Sragen tetap memantau kondisi wilayah terdampak lainnya. Penyaluran air bersih dilakukan setiap hari, terutama ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dengan jadwal dropping yang telah disusun oleh BPBD. BPBD Kabupaten Sragen menghimbau masyarakat di wilayah terdampak kekeringan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas di lapangan apabila membutuhkan bantuan pasokan air bersih. Upaya penyaluran air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
7: Hingga akhir September nih, Pak, jumlah

0: total dari penerimaan manfaat air bersih ini adalah 5.714 KK, 19.167 jiwa. Jadi untuk dari 8 kecamatan yang saat ini yang perlu kita selalu monitor yang sangat besar, yaitu di Kecamatan Pangen dan Kecamatan Jenar, mana kecamatan tersebut sudah beberapa tangki yang lebih dari kecamatan yang lainnya. Namun demikian dari kecamatan lain tetap kami pantau terus, kita dropping tiap hari juga.
1: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL, Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
2: Dari Purbalingga, rekan Fitri Hasanah melaporkan sekitar 900 pelamar pekerjaan terserap melalui kegiatan Purbalingga Job Fair 2026. Berikut reportasenya.
3: Job Fair 2026 di Kabupaten Purbalingga berhasil menyerap 922 pelamar kerja ke berbagai perusahaan atau 43,95% dari pelamar yang mengikuti kegiatan tersebut. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga, Johan Arifin, mengatakan penyerapan tenaga kerja terbesar berasal dari industri olahan padat karya, terutama industri rambut dan kayu. Johan merinci penyerapan terbesar tercatat di PT Boyang Industrial dengan hampir 400 pekerja, PT Victoria hampir 300 pekerja, serta Euro sebanyak 60 pekerja, sisanya terserap di sejumlah perusahaan lainnya. Menurut Johan, capaian tersebut dinilai menjadi salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran terbuka di Purbalingga. Johan berpesan dan mengingatkan pekerja yang telah diterima agar terus meningkatkan kompetensi, tidak hanya dalam kemampuan teknis, namun perlu dilengkapi dengan soft skill, sikap, perilaku, serta ketaatan terhadap aturan perusahaan.
4: Jadi secara umum, tingkat penempatan tenaga kerja melalui job fair kemarin mencapai 43,95%. Tentu angka ini sangat signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka kita. Kemarin juga dalam rangka evaluasi kita sudah mengumpulkan teman-teman HRD untuk memberi masukan ke kita. Bagaimana untuk evaluasi kemarin dan kedepannya mau bagaimana? Ada beberapa masukan dari mereka yang akan menjadi pertimbangan kita. Tentu tidak ada yang sempurna. Ada beberapa evaluasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraannya di tahun-tahun yang mendatang.
3: Johan menambahkan meski pelaksanaan job fair berjalan lancar, Dinperinaker Purbalingga menyiapkan sejumlah wacana memindahkan lokasi kegiatan Purbalingga Job Fair dari gor indoor ke area terbuka yang lebih santai. Sementara itu job fair yang secara seremonial hanya digelar setahun sekali karena keterbatasan anggaran, Dinperinaker berkomitmen agar informasi lowongan kerja tetap tersedia setiap hari melalui media sosial Dinperinaker Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar tetap di channel Anda ini, saya Mita akan kembali lagi dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
5: Jateng 60 Detik.

0: program gentengisasi diluncurkan akhir November 2026 dengan kebutuhan awal sekitar 1,1 juta genteng. Program ini akan menyerap produk dari 21 IKM lokal dan disinergikan dengan bedah rumah serta program 3 juta rumah. Pemkot Semarang mengosongkan gedung Pandanaran yang berusia 34 tahun karena dinilai berbahaya bagi pegawai. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membantah rencana dijadikan hotel, sementara DPRD meminta kajian teknis dan kepastian pemanfaatan aset senilai 34,1 miliar rupiah itu. Dinas ESDM Jateng menyebut bauran energi baru terbarukan Jawa Tengah mencapai 22,33% melampaui target tahun 2025 sebesar 21,32%. Tenaga surya menjadi penopang utama didukung pembangkit air, panas bumi, sampah, dan biogas. Pembangunan pabrik farmasi PT Ausi Labs Pharma Indonesia dimulai di Kaliwungu, Kendal. Investasi gabungan mitra Singapura, India, dan Indonesia ini diharapkan membuka lapangan kerja serta mengurangi impor obat.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pemkab Temanggung menyiapkan lahan 7,8 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Karanggedong. Sekolah boarding yang rencananya mulai dibangun bulan Oktober ini diproyeksikan mampu menampung lebih dari 2.500 siswa kurang mampu. Simak laporannya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah Kabupaten Temanggung tetap berkomitmen untuk membangun sekolah rakyat atau SR di Desa Karanggedong, Kecamatan Ngajerjo. Meskipun untuk sementara, siswa kelas 1 yang baru direkrut saat ini dititipkan di sekolah rakyat Wonosobo. Bupati Temanggung Agus Setiawan dalam hal ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah memastikan rencana pembangunan sekolah rakyat di Karanggedong tetap berjalan karena keberadaan sekolah tersebut dinilai penting untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Bupati menyampaikan untuk mendukung pembangunan, pemerintah Kabupaten Temanggung telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5,3 hektar di Karanggedong. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menerima hibah lahan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 2,5 hektar. Dengan demikian, total lahan yang disiapkan untuk pembangunan sekolah rakyat mencapai sekitar 7,8 hektar. Menurut informasi dari Kementerian Sosial, peningkatan kapasitas sekolah rakyat yang dibangun mulai Oktober 2026 ini dengan kapasitas sebanyak 2.500 siswa.
3: Oke, perkembangannya kita tetap kukuh bahwa kita akan membangun sekolah rakyat di Karanggedong. Oke, karena kita juga miris, kita iba juga yang kelas 1 yang baru ini kan kita titipkan di sekolah rakyat Wonosobo. Jadi kami tetap masih komitmen, kami masih konsisten, insya Allah tetap akan kita bangun sekolah rakyat yang di Karanggedong. Karena kalau umpamanya tidak, ini sayang sekali, karena sekolah itu akan memfasilitasi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Desil 1 sampai dengan desil 5, dan konsepnya adalah sekolah boarding, jadi segalanya sudah dicukupi oleh pemerintah. Lahannya kita punya 5,3 kurang lebih hektar. Alhamdulillah kita juga sudah diberikan hibah dari provinsi seluas 2,5, jadi totalnya sekitar 7,8. Nah, sudah ada kabar dari Kementerian Sosial bahwa kapasitas yang akan kita bangun lebih banyak. Jadi sekolah rakyat yang akan dibangun mulai Oktober itu kapasitasnya sudah di angka sekitar 2.500 siswa.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Produktivitas padi di Desa Kaliwedi Sragen melonjak hingga 9 ton per hektar. Hasil kali ini membuat para petani tersenyum lebar pada musim tanam ini. Selengkapnya Rara Anggita melaporkan.
4: Pada musim tanam ketiga, MT3 tahun 2026, produktivitas padi para petani di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cukup berlimpah, mencapai 7 hingga 9 ton per hektar. Wardi, salah satu petani di Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen menjelaskan, air menjadi komponen paling utama dan penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman padi. Sejak petani di Kaliwedi memiliki sumur dalam, karakteristik tanah yang dulu didominasi oleh perbukitan yang cenderung kering, keras, dan mudah pecah-pecah saat musim kemarau, kini mulai menghijau subur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi secara lebih optimal. Ketersediaan air membuat lahan pertanian tetap produktif dan mampu menghasilkan panen yang cukup tinggi. Selain produktivitas meningkat, petani juga mendapatkan keuntungan dari harga gabah yang dinilai cukup stabil. Pada panen MT3 tahun ini, harga berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.300 per kilogram. Harga tersebut di atas standar harga bulog, yaitu Rp6.500 per kilogram. Dengan produktivitas dan harga jual yang stabil, petani di Desa Kaliwedi berpeluang memperoleh keuntungan hingga Rp60 juta per hektar dalam sekali panen. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa ketersediaan air dan pengelolaan lahan yang optimal mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung kesejahteraan petani, khususnya di wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan air saat musim kemarau.
5: Alhamdulillah sekali panen kalau memang harganya stabil seperti ini ya agak lumayan lah. Kita petani juga bisa menghitung kalau memang per hektarnya itu kan panen 3 kali, rata-rata satu hektar ya 60 juta itu bisa masuk. Kalau sini rata-rata ya 27 sampai 3 ton per parok. Kalau kali 3 kan 9 ton itu per hektar. 7 sampai 9 ton. Kalau hasil panen ya kebanyakan ada yang di tengkulak lokal. Jadi sudah kerjasama, kadang ya dibawa ke PT Wilmar yang ini kebanyakan di Ngawi itu. Petani kan tidak mau rugi. Per kilonya 6.500 itu dari standar bulog. Kalau tengkulak luar kan ada yang 7, bahkan sekarang 8.300 untuk sekarang ini, yang panen sekarang ini. Kan selisihnya banyak. Setelah adanya sumur dalam itu kan kita waktu menggarap juga tidak tergesa-gesa, Bu, karena air kan tinggal ngatur sendiri. Kalau dulu kan nguber waktu. Dimanfaatkan semenjak ada air, kita buru-buru. Kuncinya kan air. Airnya kan bisa diatur sendiri. Jadi tanam pun tidak tergesa-gesa.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Layanan vaksinasi rabies gratis yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kudus disambut antusias warga yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan kera. Inilah laporannya bersama Riri Sabrina, reporter Radio Suara Kudus.
6: Layanan vaksinasi rabies gratis selama 2 hari yang digelar Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kudus mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga pelaksanaan berlangsung, sekitar 120 pemilik hewan telah mendaftarkan peliharaannya dari kuota yang disediakan sebanyak 150 hewan. Kepala UPT Puskeswan dan UPH Dr. Hewan Anton Cahyono mengatakan vaksinasi rabies diberikan secara rutin setiap tahun. Hewan yang sebelumnya telah mendapatkan vaksin rabies dianjurkan menjalani vaksinasi ulang setahun sekali. Sementara untuk hewan yang baru pertama kali mendapatkan vaksin, pemberian vaksin disarankan setelah berusia minimal 4 bulan. Hewan yang usianya masih terlalu muda belum disarankan menerima vaksin karena dinilai belum efektif. Vaksinasi ini menyasar hewan pembawa rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera. Dari peserta yang mendaftar, kucing justru mendominasi dengan persentase sekitar 90%. Meski demikian, anjing disebut memiliki potensi resiko rabies yang tinggi, sehingga vaksinasi tetap penting dilakukan terhadap hewan tersebut.
7: Sekarang juga di Google itu ada Puskeswan itu, Bebok, ada nomornya, itu sebenarnya bisa dihubungi, bisa dicat ya. Jadi kalau misalnya dalam 2 hari ini ada yang masyarakat mungkin nggak bisa atau berhalangan, itu kita bisa menghubungi ke Puskeswan, dijadwalkan di lain hari. Selama 2 hari ya, masih bisa, selama kuotanya masih ada. Ini kan kuotanya masih ada 30-an.
8: 30-an ya.
7: Karena yang daftar sudah 120 sampai hari ini.
6: Vaksin rabies menjadi salah satu layanan yang digratiskan karena rabies merupakan penyakit berbahaya yang dapat menular kepada manusia dan berakibat fatal. Di luar program vaksinasi gratis, masyarakat yang membutuhkan vaksin rabies juga dapat memperolehnya di klinik hewan swasta. Biayanya bervariasi sekitar 40 hingga 80 ribu per ekor. belum termasuk biaya pemeriksaan atau jasa dokter di sejumlah klinik.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
9: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
8: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
11: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
10: Untuk semua usia.

Campursari masih sarengan Kulo Mita wonten 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Malam ini dalu meniko monggo ingkang badenya wiji lewat telepon boleh di 366-899. Sugeng dalu selamat malam. Bopo Tarmono wonten Jumbleng Muntilan. Terus pundi pawartosipun mugi-mugi sae kemawon jeh. Pak Priyanto lama tidak mendengar suaranya. Sugeng dalu, sugeng istirahat menikon jeh. Katosipun kok do lelah lunglai, capek, monggo sugeng rebahan. Sinambi midhangetaken Sekar Campur Sari wonten gado-gado campur sari sarengan Kulo Mita jeh. Ibu Riono, iya, yang sudah ngantuk-ngantuk, selamat malam juga, terima kasih kebersamaannya. Pak Herman, lagu ini pun dipunten gonjeh. Salam buat orang Candi Mulyo, namanya lupa aku. Aduh, siapa ini Mbak Murni? Kok lupa tapi kelingan ini gimana? Kelingan wajahnya tapi lupa namanya. Lalalala. Ayo diinget-inget lagi, Mbak. Nanti gak ketemu mosok. Iya, bodo wae deh. Mbak-mbak, mas-mas ngono ya. Bu Tuti Arianti, selamat malam sugeng dalu. Waalaikumsalam, gabung di Gadu-Gadu Campur Sari, salamnya kagem yang nyiar, tetap sehat, semangat, rezeki lancar, barokah, amin. Tetap semangat, selalu bahagia, amin. Tuki Purno J, lanuki salam kagem Mbak Murni, Bu Riono, Mbak Susi, Pak Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Riono, Mama Viga, Bu Mariono. Nah ini dia, bapak-bapak, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Ari Guruntalo, Pak Ruyanto, Lembayung, Pak Tarmono, kagem sedaya pandemen Radio Magelang FM nggih. Nun sekaripun lamunan. Lamunan. Oh iya, Pak Rohadi yang ada di Candi Mulya, apa kabarnya? Lama tidak bersua, semoga sehat-sehat saja. Terus ada Mas Ristan di Candi Mulya. Selamat malam, lagunya yang apa? Mita bingung ini kalau jadi lanto gimana toh? Selamat malam sugeng dalu yang stay juga di TikTok live-nya Mita. Ada Nima De Budri yang ada di Bali, terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Duh, kapan-kapan Mita mau piknik ke Bali ya. Amin. Semoga suatu saat nanti bisa jalan-jalan ke Bali. Kak Sri Indi, malam. Salam buat keluarga Made yang ada di Banyumas, Jawa Tengah. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kak Amor, malam Bun, sehat semangat ya. Jumat kumpul yuk. Jam berapa? Jumat itu Mita siaran sore. Kita siaran sore ya. Jumat itu sore jam 4 sampai jam 7. Kumpulnya jam berapa ini? Ini teman putih abu-abu ini Mbak Mur, sehat selalu. Mohon maaf kemarin enggak bisa takziah waktu Bapak enggak ada nggih. Husnul khotimah, pokoknya doa selalu. Salam Rahayu Mbak

Hayuan sarang sami, luar biasa. Udah ahli ya, Kak Nik. Kak Satrio Permadi, selamat malam Sugeng Dalu juga. Sehat, Kak Tembir gak request lagu nih. Kak Mujiono, terima kasih yang udah follow. Ini bukan Kak Mujiono yang biasanya ya. Lagunya lagu campur sari Kak Eka Fitri Saharani yang ada di Pontianak. Salam bahagia selalu juga ya. Sehat selalu. Berkah barokah. Yuk ini Kak Gempa Herman. Niken Salindri featuring Valden. Pupuseng Nalongsong Kembali.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
6: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
5: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
5: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
7: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
5: Yuk, sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Yara, karya Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pergerakan nasional. Untuk perjuangan, serahkan jiwa ragamu secara mutlak. Karena Tuhan membenci sifat setengah-setengah.
1: Insan edukasi dalam melaksanakan segala sesuatu, terutama yang menjadi tanggung jawab kita, hendaknya dilaksanakan dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh. Sudahkah kita melakukannya?

Gado-gado campur sari masih bersama Mita dari 103,5 Magelang FM hingga nanti jam 10 malam. Sahabat pendengar, kita harus selalu memiliki jiwa yang kuat ya, karena hidup ini tidak selalu mudah gitu ya. Ya seperti ibaratnya roda berputar gitu. Kadang di atas, di bawah, di tengah gitu. Dan kita terus harus tetap berjuang. Dan jangan pernah menyerah. Karena hidup ini penuh dengan perjuangan ya kan. Dan kita memang tidak harus selalu berhasil kok pada percobaan pertama atau kedua atau kesekian kali untuk bisa terus maju, oke? Jadikan kegagalan atau belum keberhasilan akan menjadi cambuk yang luar biasa agar kita terus tertempa gitu ya. Ya, terima kasih banget yang masih mau gabung lewat telepon, boleh di 366-899. Kayaknya sudah pada sare ya Pak Poniman, selamat malam juga, sehat selalu ya. Coba deh. Oke, teleponnya sudah ready, silahkan. Mbak Nungki juga yang ada di Jakarta, sehat-sehat selalu. Bu Mariono semakin sehat. Mama Olga juga sehat. Mama Vega, selamat istirahat ya. Halo juga Kak Ristan di Candi Mulia, oke nanti dicari dulu ya. Pak Ari Gorontalo, assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam. Sapa-sapa buat pendengar Radio Magelang FM ya. Buat Pak Tarmono, Pak Pri, Pak Herman, juga untuk Bu Tuti, Bu Murni, Bu Sadowo, Pak Iwan, Bunda Eti, Bu Haryani, Bunda Yahya, Bunda Erna, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, dan semuanya. Buat Mita sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Hai Kak Nathan, selamat malam juga, selamat bergabung. Kak Haryanto, iya motivasi. Semoga bermanfaat ya buat yang mendengarkan. Bob Arba, selamat malam. Wong Gabut, selamat malam. Sampun nganjeng durung. Mbok Nimade, nganjeng itu apa ngantuk ya? Cantik Inges, oh Inges itu cantik artinya. Jegek cantik. Oh iya, jegek itu bahasa anu ya. Bahasa Bali, bahasa Lombok begitu ya. Oke deh, masyaallah, terima kasih. Katanya sandiwara dunia lelembut mau disaring. Disaring. Jaga terlembut gitu ya. Salam Un Upi yang ada di Salaman Magelang dari Kak Haryanto ya. Kak Haryanto yang ada di Riau, betul nggak? Ngajeng itu making, making itu makin. Oh, ngajeng itu makan. Oh, begitu. Ngajeng itu makan itu ngajeng. Oke, ngajeng ya. Oke, terima kasih. Sudah ngajeng apa ini? Di Made sudah ngajeng apa malam hari ini tadi? Sandiwara jam

dulu ya, jaga tali lembut sekarang enggak deh ya. Tapi di Radio Magelang FM ada catatan Pak Eko ya. Oh, bahasa halusnya ya. Okay. Lobok bukan cabai, pamita. Oh, ternyata ya. Iya, beda. Okay deh. Terima kasih Pak Royanto yang ada di Demak juga Sugeng Dalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kinton-kinton salam kagem Pak Herman, Pak Iwat, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Endang, Bu Sadowo, Bu Eti, pendengar Gadu-Gadu Campur Sari Magelang FM semuanya. Kutut Manggung, insya Allah tadi nanti diputarkan. Sugeng Dalu juga buat Pak Budi yang ada di Gunung Pring. Terima kasih kebersamaannya. Kalau ke Bali mampir di tempat anak saya Mbak Mita. Wey, siap deh Pak Budi. Putranya di Bali sana ya, bekerja di sana begitu. Oke deh, apa dapat orang sana. Selamat malam juga. Lagunya Esmu, mantos ya. Nanti ditunggu. Selamat malam buat semuanya. Pak Tarmono di Jumbleng, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Sekar. Selamat mendengarkan. Buat Mita Dewi, salam sehat dari Pak Budi di Gunung Pring, Muntilanun. Sakunduripun. Salam juga kalau ketemu dengan Pak Nano ya. Katanya kadang suka ketemu gitu sama Pak Nano di Gunung Pring. Salam sehat selalu juga deh. Monggo, tatu ya. Siap banget buat kita nikmati lagunya. Selamat istirahat untuk sahabat pendengar yang sudah terkantuk-kantuk. Monggo, lagu tatu dari Didi Kempot.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapede.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Pahlawan nasional dan tokoh pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan, "Barang siapa yang tidak dapat merasakan sakit, maka ia tidak dapat pula merasakan bahagia."
1: Insan edukasi. Dalam hidup ini kita sering menerima dua hal, yaitu anugerah dan musibah. Kita pasti akan selalu berharap untuk mendapatkan anugerah, karena anugerah adalah hal yang sangat menyenangkan hati. Dan manakala kita menerima anugerah, dengan mudah kita akan mengucapkan syukur atas keindahan hidup ini kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi manakala musibah datang menimpa kita? Banyak orang yang cenderung tidak bisa menerima dan bersyukur manakala musibah datang menimpa. Insan edukasi. Rasa syukur adalah alat kontrol di dalam diri kita. Kita tidak akan bersikap berlebihan saat menerima anugerah dan musibah yang terjadi pada hidup kita. Karena kebahagiaan dan penderitaan tergantung pada cara kita memandang. Jika pikiran Anda mencari apa yang indah dari setiap musibah dan mensyukurinya, maka hal yang indah yang akan Anda dapati. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, dan di balik setiap masalah terdapat hikmah yang tersembunyi. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, baik saat kita mendapatkan musibah maupun saat mendapatkan anugerah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bersyukur untuk setiap

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP? Lucu-lucu toh, nak?
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Alah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wait, Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Karo campur sari Sugeng dalu kagem Bu Endang Wahyu wonten Krum Korpri ngembik nggih. Assalamualaikum Mbak Mita, selamat malam gadu-gadu campur sari. Waalaikumsalam Sugeng dalu, selamat malam juga. Requestnya Liwung, kirim salamnya ya buat semua teman-teman penggemar Magelang FM, buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, juga buat Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Ari, Mbak Murni, Bu Eti Jambewangi, Pak Royanto, Pak Pon, Pak Herman, Bu Nani, Sudebio di Karet, Pak Tarmono sekalian J, kakek Mbak Mita, semoga tetap semangat, amin. Matur nuwun, terima kasih, monggo liwungnya langsung saja kita nikmati. Budiarti Sugeng dalu kinge, matur suwon kebersamaanipun. Dalu menika wonten gadu-gadu campur sari. Salamipun kagem sedaya keluarga Magelang FM, salam sehat Sugeng dalu, Mama Vika. Enggal sehat jih, lagunipun Loro Tresno Safitri jih, dipun tenggon jih.

0: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
1: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
1: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitik beratkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
0: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
1: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
2: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PYRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

masih kebersamaannya untuk gaduh-gaduh campur sari. Besok insya Allah bisa bersua kembali dengan suasana yang lebih bahagia. Amin.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan programa sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Jaya Iman pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang jembatan menuju Tuhan. Kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci, Om Swastiastu, Om Awikenamastu Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, dalam perjalanan kehidupan spiritual, setiap manusia memiliki kemampuan dan kesiapan batin yang berbeda-beda. Ada yang mudah berkonsentrasi, ada yang pikirannya cepat berubah, ada yang mampu merasakan keheningan dalam meditasi, tetapi ada pula yang membutuhkan simbol, doa, mantra, atau bentuk tertentu untuk membantu memusatkan pikirannya. Perbedaan tersebut adalah sesuatu yang wajar, sebab selama seseorang masih mengalami kehidupan melalui tubuh dan panca indera, pikirannya secara alami akan mencari sesuatu yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dirasakan, atau dibayangkan. Kita mengenal dunia melalui bentuk. Kita mengenal seseorang melalui wajah dan namanya. Kita mengenal sebuah tempat melalui ciri-cirinya. Bahkan ketika mengingat orang yang kita sayangi dan kita cintai, seringkali pikiran kita menghadirkan wajah, suara, atau pengalaman yang pernah kita alami bersamanya. Karena itu, ketika seseorang langsung diminta merenungkan Tuhan sebagai realitas yang maha tinggi, tanpa bentuk, tanpa nama, dan tanpa sifat yang dapat dibayangkan, tidak semua orang itu mampu.

melakukannya dengan mudah. Hal inilah seperti yang dijelaskan oleh Sri Krishna dalam kitab Bhagavad Gita bab 12 loka 5 yang berbunyi Kleso dikatarastesam awyakta sakta setasam awyakta higatir dukam dehavadir avapyate, yang artinya kesukaran yang lebih besar dialami oleh mereka yang memusatkan pikirannya pada yang tak berwujud, sebab jalan menuju yang tak berwujud itu sangat sulit ditempuh oleh mereka yang masih hidup dalam kesadaran sebagai makhluk yang berbadan. Sloka ini juga bukan berarti bahwa Tuhan yang tidak berwujud lebih rendah atau tidak dapat dicapai. Justru sebaliknya, Sri Krishna sedang menunjukkan bahwa jalan menuju realitas yang tak berwujud membutuhkan kesiapan batin yang tinggi. Bayangkan seseorang yang ingin menyeberangi lautan yang luas. Lautnya nyata, tujuan di seberang juga nyata. Tetapi tanpa sarana yang tepat, perjalanan itu akan menjadi sangat sulit untuk ditempuh. Demikian pula perjalanan spiritual. Tujuan tertinggi adalah kesadaran terhadap realitas Sang Hyang Widiwasa. Tetapi manusia membutuhkan sarana yang sesuai dengan keadaan.

puji, doa, puja, dan berbagai bentuk bakti. Semua itu dapat menjadi jembatan untuk membantu pikiran yang masih membutuhkan pegangan. Bentuk bukanlah tujuan akhir, nama bukanlah batas Tuhan. Murti bukan berarti membatasi Tuhan, hanya pada sebuah bentuk. Semua itu dapat menjadi sarana untuk mengarahkan pikiran manusia kepada Yang Maha Ada. Seperti seorang anak yang baru belajar menulis, pada awalnya ia akan membutuhkan garis bantu. Ia mengikuti garis tersebut berulang kali hingga tangannya menjadi terbiasa. Setelah kemampuannya berkembang, ia akan dapat menulis dengan lebih bebas tanpa bantuan penggaris. Begitu pula kehidupan spiritual. Pada awal perjalanan, seseorang itu mungkin membutuhkan bentuk, suara, mantra, doa, atau simbol. Melalui praktek tersebut, pikirannya dilatih untuk menjadi lebih tenang. Pegangan tersebut tidak lagi sekedar menjadi sesuatu yang dilihat oleh mata. Ia mulai memahami makna yang lebih dalam di baliknya. Ketika mengucapkan mantra, ia tidak hanya mendengar suara, ia mulai merasakan ketenangan. Ketika melakukan puja, ia tidak hanya melihat persembahan, ia belajar mempersembahkan ketulusan. Ketika berada di pura, ia tidak hanya melihat tempat suci, ia belajar menghadirkan kesadaran yang suci dalam dirinya. Ketika menyebut nama Tuhan, ia tidak hanya mengucapkan sebuah kata, ia mengarahkan seluruh pikirannya kepada Sang Yang Widiwasa. Inilah fungsi spiritual dari sebuah bentuk yang membantu pikiran yang masih bergerak agar perlahan menemukan pusatnya. Namun ada satu hal yang penting yang perlu kita pahami. Jangan sampai seseorang merasa sudah memahami Tuhan hanya karena banyak mengetahui ajaran, membaca banyak kitab, atau mampu berbicara tentang filsafat ketuhanan yang tinggi.

lagi bersama saya, Sri Krisnawati, dalam program Cahaya Iman pagi hari ini. Pengetahuan spiritual seharusnya terlihat dalam kehidupan. Jika seseorang itu berbicara tentang Tuhan, tetapi masih muda untuk dikuasai amarah, maka perjalanan batinnya masih membutuhkan latihan. Jika seseorang memahami Dharma, tetapi mudah untuk merendahkan orang lain, maka pengetahuannya masih perlu diwujudkan dalam perilaku. Jika seseorang rajin berdoa, tetapi tidak mampu mengendalikan ucapan dan perbuatannya, maka masih ada bagian dari dirinya yang perlu dimurnikan. Jika seseorang rajin berdoa tetapi tidak mampu mengendalikan ucapan dan perbuatannya, maka masih ada bagian dari dirinya yang perlu dimurnikan. Spiritualitas bukan sekedar tentang seberapa tinggi seseorang berbicara mengenai Tuhan. Spiritualitas juga terlihat dari seberapa tenang hati kita dalam menghadapi masalah, seberapa lembut ucapan ketika disakiti, seberapa jujur ketika tidak ada yang melihat, dan seberapa tulus ketika kita melakukan kebaikan. Karena itu, kita tidak perlu terburu-buru ingin mencapai tingkat kesadaran yang paling tinggi. Pertumbuhan spiritual memiliki proses. Akar harus tumbuh sebelum pohon menjulang. Pondasi harus kuat sebelum bangunan didirikan tinggi. Pikiran harus dilatih sebelum mampu berdiam dalam keheningan. Maka apabila hari ini kita masih membutuhkan doa, mantra, sembahyang, murti atau bentuk bakti lainnya, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang rendah. Yang terpenting itu adalah bagaimana semua praktik tersebut

0: semakin menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Pada akhirnya, jembatan dibuat bukan untuk menjadi tempat tinggal. Jembatan dibuat untuk membantu seseorang sampai ke tujuan. Demikian pula bentuk, nama, mantra, dan berbagai praktik keagamaan. Semuanya itu dapat menjadi jembatan yang menuntun manusia dari pikiran yang gelisah menuju ketenangan, dari keterikatan menuju kebijaksanaan, dari ego menuju ketulusan, dan dari kesadaran yang terbatas menuju kesadaran spiritual yang lebih luas. Pesan dari Kitab Bhagavad Gita bab 12 sloka 5 mengajarkan kepada kita untuk mengenali keadaan diri sendiri. Jangan memaksakan perjalanan spiritual dengan cara yang belum sesuai dengan kemampuan batin. Mulailah dari tempat kita berdiri sekarang. Hati yang masih mudah gelisah perlu dilatih untuk menemukan ketenangan. Pikiran yang masih mudah terombang-ambing perlu dilatih melalui konsentrasi. Emosi yang mudah menguasai diri ini perlu diarahkan dengan pengendalian diri. Dan hati yang masih dipenuhi ego perlu ditempa melalui pelayanan serta ketulusan. Sedikit demi sedikit, praktik tersebut akan menjadi jalan yang membawa kita semakin dekat kepada cahaya pengetahuan. Perjalanan menuju Tuhan bukanlah perlombaan untuk mencapai siapa yang paling cepat, melainkan sebuah proses untuk menjadi manusia yang semakin sadar, semakin bijaksana, semakin penuh kasih, dan semakin dekat dengan Dharma. Bentuk adalah jembatan, bhakti adalah langkah, karma adalah jalan, dan kesadaran adalah cahaya yang menuju kita menuju Tuhan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Cahaya Iman pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Jadi 103,5 Radio Magelang FM di udara antus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar, bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Selasa 13 Oktober 2026, menemani sahabat pendengar semua untuk hadirkan lagu-lagu pop Indo dan juga pop Malaysia terbaru. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 ya, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan buat sahabat pendengar yang juga jauh, bisa dengerin Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id ya. Baik, selamat dengar pagi ini ya, pagi yang cuacanya sedikit dingin ya di luaran, sedikit mendung, tapi kita harus tetap happy ya. Happy untuk tetap menjalani pagi ini dengan semangat. Tetap harus bahagia karena bahagia adalah segalanya. Karena hal yang paling penting adalah menikmati hidup, jadi bahagia apapun yang terjadi ya, kata Audrey Hepburn. Karena hidup kita itu bukan ditentukan oleh orang lain, jadi kita harus bisa membuat jalan hidup kita sendiri. Dan kita juga yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk diri kita ya. Tetap semangat untuk menjalani hari. Katy Perry mengawali pagi kita di Semangat Pagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT2 RW1, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan. Hotel Lava Magelang membuka kesempatan bergabung untuk posisi front office dan housekeeping. Dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 35 tahun, pendidikan minimal SMK atau D3 perhotelan, mampu mengoperasikan komputer terutama Microsoft Word dan Excel, disiplin, jujur, berperilaku baik dan sopan, serta mampu bekerjasama dalam tim. Bersedia ditempatkan di Kota Surabaya, Palangkaraya, dan Semarang, serta bersedia tinggal di mess. Gaji dapat dinegosiasikan saat interview. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi, segera kirimkan lamaran ke Hotel Alfa Magelang, Red Doors near RSUD Tirar Magelang, di Jalan Kolonel Sugiono nomor 3, Kemirejo, Kota Magelang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nancy di nomor 0895-1938-5281. Red Doors near RSUD Tirar Magelang, kesempatan kerja untuk Anda segera bergabung.

0: Kata Mutiara karya Emerson, Isaias, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: Aduh, pelan-pelan. Jalannya banyak yang berlubang nih, bikin gak nyaman sampai hampir jatuh.
1: Duh, iya juga ya. Ternyata masih ada ya jalan yang kurang bagus.
0: Tadi aku juga susah lewat loh, karena banyak kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Kalau menemukan masalah seperti ini, kita bisa lapor kemana sih?
2: Tenang, sekarang nggak perlu bingung lagi. Ada Monggo Lapor. Layanan pengaduan masyarakat Kota Magelang untuk menyampaikan laporan dan keluhan terkait permasalahan di lingkungan sekitar. Cara melapornya juga gampang. Kamu bisa langsung mengakses lapor.magelangkota.co.id atau menghubungi WhatsApp 0811-2656-126.
0: Oh, ternyata kalau ada masalah, kita bisa langsung melaporkan ya.
2: Yuk sampaikan laporanmu dan jangan diam kalau menemukan masalah. Karena kepedulian kita ikut mewujudkan Kota Magelang yang lebih baik. Monggo Lapor, gampang lapornya, nyata tindak lanjutnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar, Pak.
4: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Baik, selamat mendengar. Mempersamai ya di Semangat Pagi. Salsa mau menyapa dulu, ada Mas Teo. Semangat pagi, Mas Teo. Tadi lagunya dari 420 udah Salsa hadirkan ya. Ada Bu Erna Dwi. Assalamualaikum, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Jeng Titi, buat Bunda Eti, buat Mbak Ning Jamu, tetap semangat. Buat Pak Iwan, Pak Herman, Bu Riono, Bu Murni, Mbak Hera, Mbak Utami, Bu Nani, Bu Asna, semuanya aja ya. Buat pendengar Magelang FM, selamat mendengarkan saja. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan lagunya dari Gia Indrawari. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Selamat pagi Pak Herman. Wah, lagunya kemarin udah dihadirkan ya, sekarang dihadirkan lagi, gak apa-apa deh. Besok boleh ganti lagu ya Pak Herman. Lagunya Hello, boleh diganti yang lainnya ya. Buat Pak Iwan salamnya, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Pak Ari, terus juga buat Bu Indarto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Murni, Bu Susi, semuanya aja ya. Selamat siaran. Oke deh, terima kasih. Ada Bu Susi. Halo, selamat pagi Bu Susi. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, terus juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, terus buat Evan, Pak Pri, Valen, Kevin, dan juga anak-anak Alpen Budaya. Sehat selalu ya. Oke deh, terima kasih. Ada Pak Trimardiono di Kalimantan juga. Semangat pagi Mbak Salsa. Lagunya, lagu ini lagu tahun kapankah ini? Nanti Salsa cek dulu ya. Untuk lagunya belum masuk ya, maaf ya Pak Trimardiono, karena ini tahun 1986. Ini masuknya di Barat Golden ya. Kalau di sini belum bisa Salsa hadirkan lagunya. Dan salamnya buat semua pendengar Radio Magelang FM. Oke deh, nanti Salsa bacakan lagi buat yang udah gabung. Tapi Salsa mau hadirkan dulu lagunya yang udah di request sama sahabat pendengar. Dan jangan lupa ya, pagi ini kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Jadi untuk tahun 2010 ke atas ya tentunya buat sahabat pendengar. Ini dia lagunya dari Gia Indrawari dengan Jiwa Yang Bersedih menemani kita di menit ke-28 lepas dari jam 6 pagi. Tetap barengan sama Salsa ya, di Semangat Pagi sampai tuntas nanti jam 9 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam hangat dari Kota Magelang. Saya Damar Prasetyono, Wali Kota Magelang, mengajak saudara semua untuk hadir dan meramaikan Magelang Flower Festival 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2026 di alun-alun Kota Magelang. Festival ini akan menghadirkan flora sebagai kekuatan budaya, pariwisata dan kreativitas. Akan ada berbagai acara menarik mulai dari pertunjukan seni, pameran, fashion, edukasi flora, senam massal serta berbagai kegiatan seru lainnya. Dan jangan lewatkan puncaknya, Magelang Ethno Carnival pada 1 November 2026. Mari datang, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Kita semarakan Magelang Flower Festival dan nikmati keindahan wisata Kota Magelang yang luar biasa. Saya tunggu kedatangan saudara di Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Nah, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
3: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
2: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
3: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
2: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
3: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
2: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
3: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
4: Ingat, Kang Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing. Hoax itu merupakan

Pagi ya, bersama di Semangat Pagi. Sama-sama mau baliknya apa lagi ya yang sudah gabung di WhatsApp. Ada Bu Murni, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya Bu Murni. Lagunya Pernah Mudanya dari Bunga Citra Lestari udah selesai direkam tentunya, menemani sahabat pendengar semua. Dan salamnya buat Bu Sadowa, Bu Eti, Pak Herman, Pak Pri, Pak Iwan, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Ernandwi, dan semuanya aja ya pendengar Radio Magelang FM. Oke deh, ada Javi juga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Javi? Semoga sehat selalu ya. Lagunya dari Rizky Febian. Yuk, salamnya buat semua fans Magelang FM. Ayo ngeteh ya. Abis ini ya Javi ya, ngeteh dulu atau ngopi-ngopi dulu ya, biar tambah fokus dan makin semangat gitu kan. Ada Bu Tuti Haryanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya di Semangat Pagi. Semoga rezekinya lancar barokah. Salam buat Bu Murni, Bu Riono, Bu Susi, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi. Terus juga buat Bu Sadowa, Mama Vega, Pak Ari di Gorontalo, dan semuanya aja ya. Lagunya dari Lady Gaga. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan ya. Lagunya dari Lady Gaga tentunya. Dan selamat mendengar, nanti jam 7 pagi akan ada warta berita. Jadi jangan kemana-mana, kita nanti akan kembali bersua di jam 7 lebihnya 30 menit ya. Tetap bersama dengan Salsa di Semua.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
2: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
6: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
5: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
7: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
5: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahroti.